kehidupan saat musim kawin hingga ketergantungannya pada ekosistem sungai, hutan bakau, dan pantai berpasir. Di balik penampilannya yang tenang, Beluku menyimpan kisah evolusi. Para

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2, kepala jantan baluku bisa berubah merah saat musim kawin. Baluku jantan memiliki kemampuan mengubah warna kepala yang membuatnya tampak berbeda antara musim kawin di luar musim reproduksi, teman Pro 2. Pada masa kawin, bagian kepala dan lehernya itu dapat memperlihatkan warna putih dengan garis merah yang mencolok, sedangkan ketika tidak berada dalam kondisi reproduktif, warna tersebut cenderung lebih kusam. Perubahan ini disebut dimorfisme, warna musiman atau seasonal dichromatisme, teman Pro 2. Fenomena tersebut bukan sekadar variasi corak, melainkan bagian dari perubahan penampilan yang berkaitan dengan reproduksi. Dalam penelitian tersebut, dimorfisme seksual dan musiman, perubahan warna yang terjadi pada spesies yang satu ini dikenal sebagai kolugur borneosis, teman Pro 2, nama ilmiah yang digunakan dalam literatur lama untuk beluku, teman Pro 2. Dan fakta yang kedua, teman Pro 2, habitatnya berada di pertemuan sungai dan laut.

sekian sungai besar yang dipengaruhi pasang surut. Lingkungan seperti ini menyediakan beragam sumber makanan sekaligus jalur pergerakan bagi kura-kura yang hidup di antara ekosistem air tawar dan pesisir. Data dari IUCN Rich List of Threatened Species mendokumentasikan bahwa belukung menghuni estuari, perairan payau, dan hutan bakau.

maluku berkaitan dengan perairan, betina harus naik ke daratan untuk meletakkan telurnya. Pantai berpasir menjadi habitat penting dalam siklus reproduksi spesies ini. Nah, betina menggali

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet. Dan

lagi. Lama ya, mungkin menemukan nama Kalagor Bernensis ini. Perbedaan ini berkaitan dengan perkembangan klasifikasi dan taksonomi kura-kura. Nama ilmiah dapat berubah ketika penelitian mengenai hubungan kekerabatan, morfologi, dan evolusi menghasilkan pemahaman baru. Karena itu, teman Pro 2, satu spesies dapat memiliki nama yang berbeda dalam publikasi dari periode yang berlainan, teman-teman.

0: Hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Spada! Selamat pagi teman Pro2.

cukup memiliki status kritik Charlie, endang nyeri teman Projo atau CR, atau krisis dalam daftar merah di UCR. Status ini menunjukkan bahwa spesies tersebut menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam. Penilaian tersebut menguraikan bahwa populasi beluku telah mengalami penurunan besar akibat pengambilan ilegal, pengumpulan telur, dan penambangan pasir.

individu dewasa. Salah satu pendekatan yang dilakukan di sejumlah lokasi adalah melindungi sarang dari pengeluaran telur, kemudian menetaskan telur dalam kondisi yang lebih terkontrol sebelum anakan dilepas liarkan. Upaya seperti ini, teman Prodo, tidak menggantikan perlindungan habitat alami, tetapi dapat membantu menambah peluang kelangsungan hidup anakan.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Intan, Intan, sini kalau sudah sini duduk sini, sini duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: sini. Kan gitu loh, Intan, sini kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
0: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih

ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeah.

Pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Selamat pagi teman Pro2, sesaat lagi info Pro2. Informasi pertama, Satlantas ngada gelar donor darah HUT lalu lintas. Dilansir dari rri.co.id, Satuan Lalu Lintas Polres Ngada menggelar aksi dan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di kantor PMI Kabupaten Ngada pada Rabu 16 September 2026. Donor darah tersebut diikuti oleh personel Satlantas Polres Ngada, siswa-siswi SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa, serta perwakilan pengemudi ojek di Kabupaten Ngada. Informasi selanjutnya, transformasi tata kelola koperasi Polri mulai didorong melalui Sikopal yang digagas peserta PKN tingkat 1 Polri. Inovasi tersebut mendapat dukungan Polda NTT untuk menjadi lokasi uji coba lapangan dalam agenda Quick Win Nasional awal. Informasi terakhir, MIS Fatimia Ende berhasil meraih juara ketiga dalam lomba polisi cilik atau POCIL tahun 2026 yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Polda NTT. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus bukti semangat, kedisiplinan, dan kekompakan para siswa dalam mengikuti perlombaan. Keikutsertaan dalam lomba polisi cilik tidak hanya bertujuan untuk meraih prestasi, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam membangun karakter. Melalui kegiatan tersebut, para siswa belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan keberanian untuk tampil di hadapan banyak orang.

92,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siangnya teman Pro 2 FM India. Dan hari ini di hari Jumat ya, 18 September 2026 ini teman Pro 2, di hari ini kamu ditemani oleh Friska sampai di jam 3 sore teman Pro 2 di Santai Siang. So, siang-siang itu bagusnya ya kita beraktivitas, atau pagi ini ya kita beraktivitas sambil kita melakukan sesuatu yang kita sukai teman Pro 2. Yang lagi kerja mungkin sekarang, lagi di sekolah atau lagi kuliah, atau lagi istirahat, atau mungkin lagi santai ya, karena work from home juga ya. Kamu ditemani oleh kopi dan juga suara saya, asik sama-sama enak ya teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kamu, jangan lupa tetap dengarkan terus ya Pro 2 FM Mende, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini teman Pro 2, Priska mau menemani kamu spesial di Pro 2 Hitlist seperti biasa dari jam 10 sampai nanti di jam 12 teman Pro 2. Kita akan kasih kamu kesempatan ya, sih. Kesempatan bukan sembarang kesempatan. Ini kesempatan buat kamu merequest lagu kesukaan kamu teman Pro 2. Ada beberapa deretan lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita nih teman Pro 2. Siapa tahu ya, we never know. Siapa tahu ada lagu yang kamu suka nih teman Pro 2. Alright, dari lagu Indonesia ada Teh Hijau dari Tulus, 2001 kali Adrian Khalif, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Rabun Jauh Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Foto Kita Blur dari Sal Priadi, MMG Asik, Main-Main Gue nih dari Nekila, Astaga Bercanda dari Akbar Calai, featuring Mingse, Baik Hati dari Juicy Lucy, and then the last-nya Tak Semudah Home Pimpa, lagu terbaru dari Nabila Takia. International song ada Ajis Mac-nya, Bruno Mars, Been By Now, Morgan Wallen, Had That I Met You Love Me dari Ariana Grande, Bittersweet dari Madison Beer, I Knew It I Knew You dari Taylor Swift, Drop It dari Olivia Rodrigo, My Body Isn't 3D dari Somber, ini lagu terbaru juga teman Pro 2, Rain Dance dari Dev featuring Thames, terus ada Unknown Planet dari Ayu, terus terakhirnya ada Made My Neck dari Lesa Rafim. Ini lagunya kece-kece teman Pro 2. Saya yakin juga kamu sering dan mungkin tidak asing ya sama lagu-lagu yang Priska bacakan tadi ya teman Pro 2. Siapa tahu lagu-lagu itu kamu suka dan pengen kamu dengarkan untuk kita putarkan di pagi hari ini. So let's go join dengan circle kita di Pro 2 Hitlist di line WhatsApp kita 082 147 650 422. Karena berhubung saya ini adalah cewek maca ya, cewek mantap dan cewek maca, saya mau putarkan dulu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau buat teman Pro 2.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Requestan pertama datang dari Dinda nih, teman Produ FMND. Katanya siang ini Dinda mau ditemani oleh salah satu lagu dari Bruno Mars, judulnya I Just Might. Wah, ini pilihan lagunya cocok sekali ya buat menemani siang yang lagi santai ini ya teman Produ ya, di weekend ini tapi tetap pengen punya mood yang on nih. I Just Might dari Bruno Mars ini sendiri punya vibes yang ringan, yang fun, tapi kayaknya penuh penasaran. Nah, apa ya kira-kira? Kayak ini teman Produ ya, kayak seseorang yang lagi membuka kemungkinan baru dalam hidupnya. Tidak terlalu banyak drama, tidak terlalu buru-buru, tapi tetap ada rasa, siapa tahu mungkin kali ini bisa nih, siapa tahu kita bisa coba nih kali ini. Relate kah sama kehidupan anak Gen Z sekarang yang kadang harus belajar menikmati proses dulu tanpa harus OVT nih untuk hasil akhirnya. Dan juga khusus buat Kak Dinda, thank you so much sudah gabung ya sama kita di Pradua Hitlist. Dan lagu ini katanya dikirim buat sahabatnya yang selalu jadi tempat cerita dan teman paling solid nih. Katanya tidak perlu disebut namanya, yang penting orangnya tahu nih kalau ini lagu memang buat dia. Cila, keren. Kak Dinda, requestannya akan kita putarkan, tapi juga Priska mau ajak teman produser yang lain yang mungkin punya seseorang dalam pikirannya. Aduh, silakan kirim requestan kamu ya teman produser, karena produser hitlist sangat lama sampai di jam 12 nih. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu atau lagu yang tadi sudah Priska spill barusan teman produser. Di line WhatsApp kita seperti biasa yang tidak pernah kita ganti-ganti ya di 082 147 650 422.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Welcome to Pre-Dua Hitlist, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu ya teman Pre-Dua. Dan ada requestan yang masuk lagi nih, ini kayaknya orang dalam ya teman Pre-Dua. Jadi katanya, selamat pagi menjelang siang kak, saya Maria, selamat beraktivitas dan semangat siarannya buat kakak. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak, thank you banyak. Terima kasih kak Maria, ini benar-benar orang dalam ya kak Maria Elsa ini, selalu request lagu dari Selena Grace ini yang Sumpah Mati. Apalagi lagu ini lagi happening ya teman Pre-Dua, lagi didengarkan terus buat kamu kaum-kaum galau mania ya teman Pre-Dua. Jadi buat kamu juga boleh request lagu ya, ini ada siapa lagi nih kakak Lara Purnamasari request lagu dari Perunggu Ini Abadi. Oke, wait ya, periksa carikan dulu Ini Abadi, kayaknya sudah masuk deh di bank lagu kita buat lagu Perunggu. Oke, Ini Abadi, kita putarkan dulu requestan pertama dari kakak Maria, terus kita beralih ke kakak Lara. Tapi seperti biasa, sambil menemani aktivitas kamu di pagi menjelang siang ini teman Pre-Dua, maybe kamu yang masih merasa aduh kayaknya hari ini cukup berat ya padahal masih pagi, atau juga kemarin-kemarin tuh dilalui dengan cukup berat, pengen sesuatu yang membuat kamu fun, yang membuat kamu chill teman Pre-Dua. Karena Priska percaya bahwa lagu itu bisa membawa mood yang positif juga, apalagi lagu kesukaan kamu kan. Saya juga kalau lagi siap misalkan mau pergi kerja atau kan mau ketemu sama orang, itu siapnya sambil denger lagu. Bahkan mandi pun teman Pre-Dua saya buka lagu, karena apa ya, membuat happy. Apalagi lagu yang saya suka, lagu-lagu kasmaran meskipun tidak lagi kasmaran, ataupun lagu yang lagi happy sekarang ya teman Pre-Dua, kayak lagunya Mahal Ini Percuma itu kan, wah didengarkan terus padahal kita tidak lagi galau nih, karena memang kita suka sama lagunya, buat kita juga jadinya happy teman Pre-Dua. Apalagi kamu yang sekarang ini lagi merasakan kayaknya feeling blue ya, kita lagi di posisi yang kurang baik ya sekarang ini, posisi yang kurang enak hatinya. Jadi bisa tuh jadikan musik sebagai pilihan untuk kamu bisa membagikan mood kamu lagi teman Pre-Dua. Apalagi ini perjalanan masih panjangnya, ini baru di jam 10.46, kamu beraktivitas sampai sore, maybe sampai malam. Jadi apa dayailah kita seorang manusia biasa ya teman Pre-Dua, kita mencari kesenangan dan juga kesedihan tuh pasti datang bersamaan, seperti itu, balance ya teman Pre-Dua. So ini dia Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Bercanda dari Akbar Chalai, teman Prodio FM Mende. Astaga, bercanda. Ini lagu yang kayaknya semua lagu-lagu terbaru tuh orang dance, teman Prodio. Orang joget semua lagu. Bahkan lagu dari Tulus yang Tejo itu dibuat remix jeduk-jeduk. Aduh, walah, semua lagu dijogetkan. Padahal ini lagu, kadang ada lagu yang sedih, ada lagu yang kayak lagu Perunggu pun mereka jeduk-jedukan, teman Prodio. Mereka remix lagu-lagu itu. Biar apa? Biar fun dan chill saja sih, lebih kepada biar enak didengar begitu, teman Produe. Ini juga ada requestan yang tidak kalah chill dan fun, teman Produe. Katanya mau diputarkan lagu dari Naikila, judulnya MMG. Lo itu my man gue. Kalau tidak ada MMG jadinya apa dong, teman Produe?

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik.

Ini tambah Pradua masih di Pradua Hitlist. Ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Yeay, buat teman Pradua yang mau request lagu, silakan ayo merapat-merapat teman Pradua. Masih 1 jam lagi tersisa buat menemani Pradua Hitlist kamu ya. Dan Priska mau announce lagi nih, ada beberapa lagu yang belum diputarkan nih teman Pradua. Ada Baik Hati dari Juicy Lucy, terus Tasemuda Home Pimpa dari Nabila Takia, ada Been By Now dari Morgan Wallen, Bitter Sweet dari Madison Beer, I Know You dari Taylor Swift, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, My Body Isn't Ready dari Samber, terus ada I Know Planet dari IU, lagu terbaru Made My Night dari Silas Rafim. Jadi siapa tahu lagu-lagu berikut tadi ya teman Pradua, kamu pengen dengarkan sekarang ini di frekuensi kesayangan kamu di 92.2 FM sambil menemani aktivitas kamu ya di santai siang hari ini sama Priska. And then saya mau kasih tahu teman Pradua, saya mau kasih kamu informasi, nanti siang di santai siang muda kreatif kita akan ngobrol langsung. Ini first time-nya saya akhirnya ketika telah vakum ya teman Pradua kemarin, mau ngobrol lagi dengan narasumber kita ya, pastinya berkompeten juga, dan ini sangat apa ya, unik, tapi kayaknya kesukaannya anak muda, anak Gen Z ini suka sama barang-barang yang di ini dibuatnya, dibuat oleh seorang ini teman Pradua. Jadi buat kamu yang mau tahu apa yang akan kita bahas nanti, bisa join di YouTube kita RRI Indie, akan live juga nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah teman Pradua di Muda Kreatif nanti. And then teman Pradua, kemarin kita sudah melakukan pemilihan bintang radio di putaran kedua ya, lagu daerah ya kemarin itu, kemudian di hari Selasa itu lagu pop biasa ya teman Pradua. Terus ada, sudah ada yang menjadi pemenang ya, dan mewakili Ende ke tingkat Korwil ya teman Pradua. Jadi buat kamu silakan dukung jagoan kamu itu ya teman Pradua. Dan juga kita akan dukung terus sampai ke tingkat Korwil, sampai ke tingkat nasional, sampai akhirnya menang dan membawa nama Ende ini ke panggung nasional teman Pradua.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terbaik.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pradua FMND, balik lagi sama Priska menemani kamu di Santai Siang. Mungkin teman Pradua akhir-akhir ini mungkin scroll media sosial ya, terus tiba-tiba merasa kok ada nih orang lain pencapaiannya sejauh itu ya. Ada yang sudah menikah, terus ada yang

Ada yang lebih cepat di usia 20-an, ada juga yang baru menemukan jalannya beberapa tahun kemudian, maybe sampai 40 tahun kemudian ya teman Pro 2. Dan juga itu different timeline, juga different journey. Jadi bisa kita sama ratakan dengan pencapaian orang yang kita lihat di media sosial. Apalagi sekarang kan orang namanya kita mau menunjukkan apa yang bagus begitu ya, sisi yang baik-baik saja kan. Kita kan tidak tahu ya prosesnya orang bagaimana di luar itu ataupun di belakang itu teman Pro 2. Jadi kalau belakang ini kamu merasa, aduh saya ini belum mencapai banyak hal nih, aduh kamu harus ingat teman Pro 2, kamu tidak gagal karena proses kamu tuh lebih panjang dari orang lain. Itu afirmasi buat kamu teman berada di siang hari ini. Kamu harus merasa growing at my own pace ya. Jadi tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi seseorang yang berarti. Kamu growing dengan pace kamu, dengan journey kamu sendiri teman berdua. Jangan sampai hal ini akhirnya membebankan kamu, membuat kamu jadi tidak happy, dan juga berimbas sama kerjaan kamu, sama komunikasi kamu sama orang lain ya teman berdua. Jadi kalau bisa ya lakukan apa yang kamu bisa lakukan dan happy as always.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Nih ada pemberdua satu requestan yang masuk lagi nih, dan langsung bawa kita ke suasana yang manis-manis nih. Kita manis-manis nostalgic ya, pemberdua. Ada request lagu dari Taylor Swift, judulnya Everything Has Changed ya. Yeah. Dimana lagu ini tuh kayaknya, aduh, cocok sekali untuk kita semua yang dengarkan ini ya, pemberdua. Tapi kalau dari lagunya ya, karena memang begitu, pemberdua. Ada orang yang awalnya cuman kita kenal biasa, kita ngobrol sebentar, ketemu sekali, tapi somehow setelah itu ada sesuatu yang terasa berbeda, bahkan nih teman berdua, bahkan ngilang nih, entah kemana tidak tahu lagi. And then buat kamu yang lagi punya seseorang yang bikin hari-hari kamu terasa lebih exciting ya teman berdua, well, kamu tahu siapa dia dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi buat teman berdua yang masih bertahan sama seseorang yang kayaknya tuh up and down-nya tuh sudah bisa kamu terima ya teman berdua, selamat. Karena beberapa orang juga akhirnya memilih untuk pergi karena tidak bisa menghandle itu. Tapi itulah teman berdua, everything has changed. Ada kalanya kita merasa ditapik, ada kalanya juga kita merasa happy ya teman berdua. So requestan ini sekaligus menjadi requestan terakhir ya teman berdua untuk kita di Berdua Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, silakan drop requestannya di line WhatsApp kita. Kok drop requestannya nih, kayak kalau mau request lagi besok bisa drop request nya di 0821476504422. Karena Berdua Hitlist itu hadir di setiap Senin sampai di hari Minggu ya teman berdua, di jam yang sama, dari jam 10 sampai nanti di jam 12 siang. Okay, thank you buat teman Berdua yang sudah gabung ya di Berdua Hitlist, yang sudah kirim salam-salamnya juga, sudah request lagu kesukaan kamu juga. And semoga lagu yang Priska putarkan itu bisa menghibur kamu dan menjadi anthem buat hari kamu hari ini ya, untuk aktivitas kamu dari pagi tadi sampai nanti di malam hari teman Berdua. Kita akan beralih ke Muda Kreatif. Kita akan ngobrol nanti ya teman Berdua dengan narasumber kita. Jauh nih, tidak di ND juga, tapi karena keadaannya belum memungkinkan untuk kita bertemu nih teman berdua, makanya kita ngobrolnya tuh lewat udara saja. Kita akan ngobrol nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 di Budak Kreatif. Kita akan membahas tentang aksesoris. Nah, ini aksesoris bukan sembarangan aksesoris teman berdua. Apa ya aksesorisnya?

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Salam Pro 2, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, siang-siang seperti ini jangan sampai mood kita turun dan flat ya teman Pro 2. Karena kamu sudah datang dan sudah masuk di Mudah Kreatif kali ini. Dan kita akan ngobrol tentang sesuatu yang kayaknya kelihatan sepele, kecil, be aja, tapi sebenarnya impactnya bisa big teman Pro 2. Kita akan bicarakan tentang style dan juga aksesoris nanti ya. Kadang outfit kita tuh sebenarnya sudah oke nih kita rasa nih. Apalagi kalian ciwi-ciwi nih kan suka mix and match sama baju atasan, bawahan. Terus juga kita rasanya kurang nih kalau belum tambah apa aksesoris teman Pro 2. Baju sudah kece nih, celana rok sudah pas, sepatu juga sudah ready, tapi rasanya apa masih kurang, ada yang belum apa ya, belum nampol teman Pro 2. Disinilah aksesoris bisa jadi challenge buat kamu yang mau coba-coba untuk padu-padankan aksesoris teman Pro 2. Ya aksesoris ini kan mulai dari cincin, gelang, kalung, anting. Terus sekarang ada charm ya kan, back charm juga yang lagi viral sekarang. Juga ada banyak detail kecil yang bisa bikin penampilan kita tuh punya karakter masing-masing. Kayak orang tuh jadi tahu, oh ternyata saya tuh sukanya ini. Dan orang tuh jadinya notice ya teman Pro dari hal-hal yang kita sukai itu teman Pro 2. Tema kita di siang hari ini adalah small things, big style, aksesoris kecil, gaya makin stand out teman Pro 2. Karena tampil stand out itu tidak cuma selalu harus kita pakai sesuatu yang heboh, yang gebyar ya, tidak juga. Karena memang justru one small detail itu tuh bisa jadi apa ya, sesuatu yang ikonik begitu. Misalkan teman Pro 2 suka tuh pakai cincin, itu pasti orang tuh notice, ah si dia ini suka pakai cincin. Jadi kalau ulang tahun kasih aja dia hadiahnya cincin, atau sukanya pakai anting tapi kalung tidak, atau suka anting cincin tuh yang titanium atau yang gold ya, yeah, atau yang rose gold. Terus ada juga sekarang ini yang ini teman Pro 2, aduh saya lupa lagi sebutannya apa ya, kayak yang kecil-kecil itu, aduh nanti saya searching teman Pro 2, saya tidak dapat nih. Beats ya kalau tidak salah ya, kayak beats charm gitu ya teman Pro 2, yang lucu-lucu itu yang sekarang ini orang tuh pada bikin sendiri begitu, jadi strap phone juga jadi back charm ya teman Pro 2. Dan itu sebenarnya kreativitas masing-masing ya, kembali kepada kesenian kita masing-masing, bagaimana kita untuk melihat itu begitu, value dan juga simple, sesuatu yang simple tapi sebenarnya punya value-nya tuh mungkin dari owner aksesoris nih. Dan juga nanti ya teman Pro di pukul 12.30 kita akan ngobrol dengan owner dari Semoga Suka Aksesoris. Kamu bisa ceki-ceki di Instagramnya, bagus sekali teman Pro 2, bagusnya luar biasa. Bagusnya tuh saya huruf kapitalkan, saya kapitalkan kata bagus itu teman Pro 2, karena benar-benar bagus yang dibuat tuh apa ya, orang-orang tuh pada bisa ya kreatif. Terus ada juga yang sambil mengerjakan kerjaannya, terus kerjaan sampingannya tuh adalah itu, bikin-bikin charm, bikin-bikin aksesoris, kayak apa ya, seru begitu ya, punya karyanya sendiri dan akhirnya dipakai sama orang. Bukan cuma kita lihat, oh ini saya mau ambil keuntungan dari usaha saya, tapi lebih kepada dia happy nih saat mengerjakan itu. Nah itu yang kayaknya akan seru dan akan kita ulik ya, ulik juga parah. Akan kita ngobrolkan bersama dia ya teman Pro 2. Kita mau tanya bagaimana motivasinya, karena dia seorang cowok nih teman Bro 2. Kan kita kan biasa taunya, oh cewek-cewek ini suka sampai aksesoris, sama aksesoris yang kayaknya lucu-lucu. Tapi sekarang ini cowok-cewek, cowok-cema alias cowok-cewek mantep, semua sama. Tidak hanya cewek saja yang suka aksesoris, cowok juga suka. Nail art pun cowok suka teman Bro 2. Bukan karena mau dipandang feminim atau segala macamnya, tapi karena itu karena adalah seni kreatifnya di situ. Jadi nanti kita akan ngobrol ya teman Bro 2, kita mau tahu ide awalnya, terus prosesnya, tips-tipsnya bikin stylenya tuh makin stand out tanpa kita tuh harus over untuk mix and match sama outfit kita setiap hari teman Bro 2. Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Teman terbaik.

Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Pradua Rienda, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pradua. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Santai Siang. Dan hari ini spesial di hari Jumat nih teman Pradua, menuju weekend ya. Kamu ditemani oleh Muda Kreatif, program yang asik punya ya teman Pradua, yang akan memberikan kamu informasi terkait usaha bisnisnya anak muda. Dimana hari ini spesial juga, tadi sudah sempat Priska spill tipis ya, bahwa kita akan ngobrol dengan owner dari Semoga Suka Aksesoris. Dan sudah hadir, tapi tidak bersama kita di sini ya teman Pradua, kita melalui udara saja. Ada kakak Yohanes Wuring Arsianto Sinur ya teman Pradua, owner dari Semoga Suka Aksesoris, panggilannya Kak Oan. Hai, selamat siang kakak. Halo Kak Oan, aduh suaranya tidak kedengaran nih, bagaimana nih kakak? Halo. Wait kakak, wait. Halo Kak Oan. Wait kakak ya, saya coba ini kakak. Halo. Ah, tidak kedengaran juga nih. Aduh, ternyata saya sudah sangat semangat ini teman Pradua. Kak Oan sabar ya kakak ya. Kita coba suara kakak dulu. Oke, halo Kak Oan. Ah, tidak. Aduh, kenapa ini siang hari ini nih? Apakah saya terlalu berdosa ya teman Pradua? Makanya siang ini tidak berjalan begitu lancar ya. Wait ya. Coba kakak.
1: Halo kak.
0: Nah, kedengaran baru. Baru kedengaran. Kak Oan dengar suara
1: saya? Halo.
0: Dengar suara saya kakak?
1: Dengar.
0: Oke.
1: Dengar.
0: Sudah kakak. Kak Oan, selamat datang ya. Selamat berjumpa meskipun kita lewat online ya Kak Oan ya. Salam kenal juga buat Kak Oan dari owner Semoga Suka Aksesoris. Panggilannya Kak Oan. Kak Oan ini stay di mana kakak? Dan bagaimana kabar kakak after gempa Flores ini Kak Oan?
1: Untuk kabar, puji Tuhan baik ya kak.
0: Oke. Stay-nya di mana kakak?
1: Ya?
0: Stay-nya di mana sekarang? Lagi di mana?
1: Saya stay-nya di Maumere kak.
0: Oh, orang Maumere kakak. Oke deh. Nih Kak Oan, kita mau ngobrol tentang bisnisnya kakak Oan nih. Dan tema kita di hari ini Small Things Big Style, dimana banyak orang yang beranggapan bahwa kayaknya aksesoris itu tidak terlalu diperlukan, atau kayak cuman beberapa orang yang suka nih sama aksesoris. Dan kita nih mau tahu Kak Oan, kenapa sampai kakak Oan tuh memilih untuk membuka bisnis aksesoris? Fokusnya di aksesoris, apakah memang karena kakak suka sama aksesoris, ataukah ada hal yang memotivasi kakak akhirnya, oh ini

0: ini saya pilih ini jalan ini untuk akhirnya saya mencoba untuk membuka bisnis dan menjadi owner dari Semoga Suka Aksesoris. Kakak, silakan.
1: Baik, kenapa aksesoris ya? Karena kebetulan saya sendiri juga suka sama aksesoris, kayak gelang, kalung. Tapi saya di sini coba membangun usaha yang saya sendiri bisa membuatnya gitu, Kak.
0: Oke.
1: Jadi bukan bukan seperti kayak usaha-usaha lainnya yang membeli dari produsen terus dijual kembali, enggak. Di sini saya coba memberikan karya saya sendiri untuk digunakan banyak orang, Kak. Gitu.
0: Oh, wow, berarti benar-benar handmade buatannya Kak Owen nih. Dari tangannya langsung. Kak Owen, kalau boleh tahu nih dari tahun berapa akhirnya menekuni bisnis ini, Kakak?
1: Saya memulainya itu di Juni 2023. Tapi sebenarnya untuk menjualnya itu sudah dari awal akhir 2022, namun akhir saya 2022. Berani mempostnya ke internet itu di Juni 2023, Kak.
0: Juni 2023. Dan ini jujur sekali ya Kak Owen, saya sangat emes dan kagum juga dengan postingannya Kakak. Bagus-bagus. Teman Produa, kamu bisa lihat kalau penasarannya di Instagramnya Semoga Suka ID ya Kak ya. Di Instagram Semoga Suka ID. Tapi Kakak, kata Semoga Suka itu kenapa dipilih Kak Owen begitu? Apa ada makna tertentu, Kakak?
1: Sebenarnya saya kan mulai menjual itu kan di akhir 2022 ya, Kak. Saya tuh sepanjang itu tuh sudah ada niat untuk mempostingnya ke internet. Tapi ya masih memikirkan nama yang pas aja gitu, Kak. Jadi kenapa Semoga Suka itu karena ada semoganya, ada doanya di situ. Jadi apa yang saya punya, apa yang saya buat, nggak ya semoga disukai gitu. Karena untuk membeli barang saya tuh banyak, untuk membeli barang saya tuh ya awalnya harus disukai dulu.
0: Harus disukai dulu, dan juga bagus sekali Kakak ada doa di balik itu juga, di balik usaha Kakak juga. Oke, Kak Owen, kita kalau bicara tentang fashion nih Kakak, atau lifestyle nih, anak muda sekarang kan wah hebat-hebat ya Kakak ya, warnanya mereka ataupun seleranya mereka tuh bagus-bagus juga ya Kak Owen ya. Dan ini kita nih mau tahu nih Kakak, menurut Kak Owen pribadi nih, Kakak juga suka nih, Kakak juga suka tentang aksesoris dan lain sebagainya macamnya untuk memberi kesan indah begitu dengan outfit kita begitu Kakak. Menurut Kak Owen nih Kakak, kalau kita bicara tentang aksesorisnya anak muda, anak Gen Z sekarang ini, menurut Kakak apa yang buat sebuah aksesoris tuh bisa langsung mencuri perhatian orang lain ketika lihat tuh? Apakah karena modelnya Kak, atau karena pemilihan warnanya Kak, atau karena pintar memadu-madankan mix and match begitu Kakak sama outfit kita? Menurut Kakak pribadi tuh penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya perpaduan sama outfit itu penting sih Kak. Tapi aksesoris itu sebenarnya hal yang sudah disukai semua orang dari dahulu kala. Sebenarnya
0: benar.
1: Tergantung seperti apa kita membuat, berani membuat model yang baru, menemukan referensi yang baru. Nah, untuk memadukannya dengan outfit itu, saya rasa itu ke selera masing-masing ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayak selera kakak atau selera saya masing-masing gitu, dengan stylenya kita, dengan gayanya kita gitu.
0: Ataupun lagi,
1: mungkin begitu sih Kak.
0: Lagi tren apa begitu Kakak? Sekarang Kak ada back charm ya Kakak ya, atau pin. Sekarang kan lagi tren itu ya. Sekarang orang juga, oh kayaknya bagus nih untuk ikut beli atau coba bikin begitu Kak Owen ya. Dan juga nih Kakak, ada orang yang benar-benar yang kalau tidak pakai aksesoris tidak pede gitu Kakak.
1: Sebenarnya aksesoris itu bukan sekedar apa yang melingkar atau apa yang menggantung di, tapi aksesoris itu sebenarnya menurut saya dia bisa menjadi penyemangat, peneman hari-hari kita, kayak kita perlu sesuatu hal yang kecil untuk kayak untuk membangunkan rasa semangat kita menjalani hari sih Kak.
0: Iya sih, setuju juga gitu. Ya Kak Owen ya, benar juga ya Kakak. Nah ini kita kalau bicara tentang pengalaman nih Kak Owen ya, dari awal Kakak akhirnya membuka usaha ini Kakak, mungkin Kakak ingat pengalaman pelanggan pertama tuh siapa, dan apa yang dibeli, aksesoris apa? Aksesoris apa waktu itu yang dibeli dan diminati waktu itu?
1: Kalau pelanggan pertama pastinya tuh saya nggak tahu sih kak, yeah. Tapi saya memulai bisnis ini tuh di seputar kalangan saya, jadi pasaran pertama yang saya target tuh orang-orang di sekitar saya, teman kayak teman-teman kuliah,
0: okay, teman dekat
1: keluarga
0: dulu,
1: dan
0: dulu.
1: Ya cuma segitu sih kak.
0: Oke, tanggapan di... kakak, tanggapannya bagaimana? Apakah langsung memberikan saran kritik? Oh, Owen, ini kayaknya harus ini deh, atau kayaknya langsung bagus begitu kakak? Tanggapan mereka?
1: Ya, sebenarnya untuk saya memulai membangun bisnis ini juga karena dorongan mereka juga, katanya mereka suka sama produk saya. Ada juga yang sampai kayak berani pasarkan gitu. Ya sudah, kalau dari situ akhirnya tergeraklah saya untuk memasarkan produk-produk saya ke sosial media kak.
0: Itu juga kakak, support juga sangat penting ya kakak ya.
1: Apalagi ya, untuk benar
0: sekali. Dimana sekarang nih kakak, kita tahu bahwa bisnis anak muda nih, aduh, banyak sekali sampai hal-hal yang mungkin kita tidak pikirkan ada nih bisnis ini. Tapi akhirnya dilakukan begitu sama anak muda sekarang, improve terus, explore terus begitu ya kak Owen. Dan nih kakak, kalau lihat ya, aksesoris nih kakak, sekarang ini yang paling diminati nih apa kakak? Oleh customer kakak.
1: Coba boleh diulangin kak?
0: Kalau sekarang ini nih kakak Owen, aksesoris apa yang paling diminati oleh customer kakak? Atau orang iseng-iseng DM kakak, ada jual ini kak, modelnya seperti ini kak, begitu. Yang paling sering, bestseller begitu kakak?
1: Paling sering, kan saya ada cuma punya beberapa produk ya kak. Kayak gelang, becam, gantungan, dan kalung. Untuk yang paling laku sih sebenarnya gelang. Tapi banyak yang mintanya di custom gitu kak.
0: Oh, itu berarti kak Owen kalau custom berarti beda sama harganya kak?
1: Tergantung untuk dari custom tuh saya menyesuaikan dengan bahannya tersedia atau tidak, terus skill untuk membuatnya saya bisa atau tidak gitu. Kalau misal kan ada tingkat, ada gelang yang menurut saya itu kayak sulit sekali dibuatnya. Kalau jika saya men-change diri saya dan akhirnya bisa, saya nggak langsung menaruh harga yang kayak langsung tinggi gitu, nggak. Karena itu saya, karena gini, dia orang mereka custom itu kan membuat saya menemukan model yang baru untuk dijual kembali kak gitu.
0: Tapi
1: jadi ada, saya punya ide baru nih buat untuk membuat gelang baru untuk dijual gitu. Jadi sebenarnya saya mendapat referensi ide gelang itu juga dari teman-teman yang membeli saya dengan cara custom itu, dengan gelang yang mereka mau gitu.
0: Muncullah ide itu ya kakak ya. Tapi kalau namanya seni itu kan mahal deh kakak ya. Cuman kita tidak bisa untuk sebagai seorang pelaku usaha, kita tidak bisa menaruh harga yang terlalu tinggi ya kakak ya. Apalagi
1: kondisi ekonomi
0: ya kakak ya kita di sini. Nah kak Owen, sebenarnya kalau tantangan seorang kak Owen sebagai owner nih kakak ya, dari aksesoris ini, semoga suka ini, apa yang kakak alami sejauh ini kakak ya, menurut kakak ini bisa nih di share kepada teman Pro 2 yang mungkin saat ini dengarkan kita yang mau untuk buka bisnis.
1: Kalau tantangan sih menurut saya hanya di waktu sih kak. Waktu sama tenaga, karena sambil saya berusaha ini, saya juga sedang menjalani kuliah kak.
0: Oh, berarti kakak sambil kuliah sambil jalani bisnis ini. Terus kakak, kalau misal ada dari luar kota ini customernya mau pesan di tempat kakak tuh bagaimana caranya? Apakah ada jasanya atau bagaimana?
1: Kalau keluar kota saya ya seperti pada umumnya sih kak, kayak mereka pesan terus melalui JNT atau Lion Partner gitu.
0: Jadi kiriman nih kakak berarti. Kayaknya seru juga ya kakak ya, kalau bisa kakak datang ke sini kita minta gelangnya untuk kita promosikan juga kakak ya di RRI ini kakak Owen. Oke kak Owen, kita break sebentar kakak ya. Saya mau ajak teman Pro 2, siapa tahu ada kenalannya kak Owen ataupun siapa saja warga Maomere ataupun warga Flores ini yang mau untuk lihat di ceki-ceki dan mau tanya-tanya, bisa di line WhatsApp kita 082147650422. Kawan kita break, nanti kita lanjut lagi kakak. Oke teman Pro 2, terus ke RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. I'll fully comprehend. Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ya teman Produa, back again di Mudah Kreatif ya. Masih bareng Kak Owen, owner dari Semoga Suka Aksesoris. Nih Kak Owen, kalau sekarang ini ada anak muda yang nonton ataupun terinspirasi dari usahanya Kak Owen, misalkan mereka juga suka nih sama aksesoris nih kakak, terus mau jadikan itu usaha, apa hal pertama atau hal-hal hack gitu kakak yang bisa kakak Owen berikan untuk mereka kalau mau buka bisnis seperti kakak? Silakan Kak Owen.
1: Kalau produk saya sendiri sih, kan saya sudah berhasil. Saya kan belum, masih rumahannya kak.
0: Iya.
1: Tapi kemarin itu saya sudah mendapat tawaran untuk dititip ke toko-tokonya mereka.
0: Oh.
1: Nah,
0: okay.
1: Ada dua toko yang saya sudah menjadi ini kayak distributornya lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Sebenarnya kalau untuk syaratnya sih nggak ada yang ini sih, asal kita sama-sama saling menjaga ya nama baik brand kita juga kan, kayak produk saya masuk ke tokonya ya dengan harga yang sesuai juga ya, seperti itu sih kak.
0: Iya kakak ya, kayaknya kita mau dulu deh, kayaknya kita mau dulu untuk lakukan itu, terus kita konsisten juga, terus juga kayaknya nih kakak, kita tuh harus ada ini, hal yang membedakan jualan Kak Owen sama punyanya orang begitu kakak, yang menjadi keunikan ya. Kayaknya itu juga bisa termasuk kakak ya. Oke Kak Owen, kayaknya bagus sekali kakak kalau jadi distributor nih, siapa tahu sampai di ND ini kita beli kakak. Sampai di ND ini, apakah ada tawaran ke ND kakak?
1: Saya terbuka sih kak, kalau misalnya ada yang mau
0: kayak
1: ya
0: juga
1: kita usahakan
0: ya.
1: Gitu.
0: Ya. Oke, siapa tahu obrolan kita ini jadi ajang untuk bisa nih cari Kak Owen di Momere nih kakak, ada yang dengarkan kita juga. Oke Kak Owen,
1: amin.
0: Kalau Kak Owen harus memilih satu aksesoris atau beberapa aksesoris yang paling menggambarkan Kak Owen tuh, apakah ada? Kakak kan biasanya ada nama-namanya nih, kalau saya lihat di Instagramnya kakak satu produk tuh ada namanya. Apa aksesoris yang paling menggambarkan kakak dan kenapa kakak pilih itu?
1: Kalau saya sendiri, saya kalau sebenarnya gelang sih kak, kalau yang saya
0: gelang.
1: Paling
0: okay.
1: Ada satu gelang itu namanya Rencana, itu sebenarnya dia kayak spesial gitu kak, di dari warnanya, dari bahannya. Jadi itu sih kak yang gelang itu yang paling
0: paling menggambarkan kakak begitu. Kakak suka juga begitu. Rencana ini nama gunung apa nama apa kakak? Artinya kan pasti ada ya kakak. Rencana itu artinya apa kakak?
1: Rencana itu sebenarnya perasaan sih kak.
0: Oh bagus ya rencana. Lucu ya kakak nama Rencana itu. Dan juga saya lihat pilihan nama-nama itu juga sangat estetik kakak ya. Berarti kakak sangat memikirkan itu juga ya, sampai namanya, terus memadu-madankan warnanya juga kakak sangat pikirkan. Berarti cukup detail ya kak Owani ya, untuk pembuatan aksesorisnya. Wow, oke kakak. Ya Kak Owen, kita nih hanya setengah jam saja ngobrol nih Kak Owen. Ini mungkin menjadi last questionnya. Bisakah kakak kasih semangat ataupun kakak bisa kasih pesan buat anak muda sekarang yang mungkin mau membuka bisnis apa saja itu kakak, untuk memberikan support dari Kak Owen untuk mereka ini? Silakan kakak. Ataukah ada semacam quotes begitu kakak yang kakak pegang sebagai prinsip dalam bisnis kakak? Silakan di-share nih kakak.
1: Kalau saya sih nggak usah terlalu mikirin ini, karena anak muda sekarang kan
0: yang simpel,
1: terlalu apa ya, terlalu over memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak harus gitu kak. Jadi apapun itu, apapun kendalanya, apapun ini, yang penting mulai dulu kak.
0: Berarti tidak perlu konsep yang berlebihan, intinya eksekusinya kita
1: jalankan
0: ya kakak.
1: Karena konsep itu bisa dibentuk ketika kita seiring berjalan usaha kita juga kak.
0: Benar, setuju. Kakak Owen, apakah ada wishlist ke depan nih kakak untuk usaha Semoga Suka Aksesoris?
1: Kalau wishlist sih mungkin bisa punya toko sendiri, amin.
0: bisa sampai ke luar NTT, amin.
1: Amin. Kalau keluar NTT sudah kak.
0: Oh ya.
1: Yeah. Tapi ya tinggal okay. Itu tadi saya harus punya ya, semacam tempat lah ya buat saya berkreasi di sana, kayak semacam studio. Saya kepengennya kayak studio kak, jadi bukan sekedar store yang orang datang terus beli, enggak. Tapi saya di situ juga saya juga kepengen membuat demonstrasi ininya.
0: Iya. Ada
1: pembuatan gelangnya juga.
0: Oh, berarti ada yang
1: jadi ada yang kepengen belajar atau ngerakit.
0: Bisa di
1: situ bisa.
0: Bagus sekali idenya ya kakak. Kak Owa ini jurusan apa kalau boleh tahu kakak? Apakah kakak ini anak DKV?
1: Saya teknik sipil kak.
0: Wow, anak teknik sipil, tapi seninya luar biasa, cocok juga Kak Wan. Masih cocok kak Wan. Kak Wan, terima kasih banyak sebelumnya ya kakak, kita ucapkan karena meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kita kakak ya. Dan semoga usaha kakak juga makin dikenal banyak orang, tapi juga esensi ataupun ada hal-hal yang sebenarnya tuh mau kakak sampaikan juga tuh tersampaikan juga lewat apa yang kakak lakukan itu. Dari aksesoris ya kakak itu. Terima kasih banyak Kak Owen untuk waktunya. Selamat siang kakak.
1: Terima kasih juga kak.
0: Oke, salam-salam buat teman-teman semuanya yang ada di Maumere ya kakak Owen. Semoga kita safe selalu. Semangat dan aman terus ini ke depannya kakak. Thank you kakak, selamat siang kak Owen.
1: Selamat siang juga kak.
0: Oke. Baiklah teman-teman, berada di obrolan kita di Mudah Kreatif ya bersama Kak Owen, owner dari Semoga Suka Aksesoris, dan semoga juga teman-teman produser yang dengarkan ini bisa terinspirasi dari obrolan kita. Bersama teman-teman kamu sampai di jam 3 sore nanti teman-teman produser ya, kita akan beralih ke informasi lainnya, jadi stay tune terus sama kita ya di RRI Produser ini teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

Malam Radio FMND, kita masih menemani kamu di Santai Siang ya hari ini. Dan Priska tadi sudah seru-seruan, kita sudah ngobrol juga bersama dengan Kak Owen, owner dari Semoga Suka Aksesoris. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi Sport Pro 2. Sport Corner, informasi pertama, Liga Persebata 2026 resmi bergulir di Kolipadan. Ini dilansir dari rri.co.id. Seperti biasa, kompetisi Liga Persebata tahun 2026 resmi bergulir di lapangan sepak bola Desa Kolipadan, Kabupaten Lembata pada Minggu 6 September 2026. Kompetisi ini menjadi ruang bagi klub sepak bola daerah untuk berkompetisi sekaligus mengembangkan potensi pemain lokal. Wakil Bupati Lembata, Bapak Haji Muhammad Nasir, mengatakan bahwa Liga Persebata ini tidak hanya diarahkan ya untuk mereka cari nih siapa tim terbaik yang akan menang, tapi ini juga jadi bagian dari pembinaan sepak bola sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Lembata. And then teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Lembata memandang olahraga itu sebagai bagian dari pembangunan manusia nih ternyata. Jadi lewat kompetisi ini, talenta muda dari berbagai desa ini diharapkan punya ruang untuk bisa berkembang dan bisa membawa prestasi bagi Lembata. Dan juga meminta kepada seluruh peserta menjadikan Liga Persebata ini untuk mengembangkan kemampuan mereka, skill mereka, untuk mereka bangun pengalaman mereka dalam bertandingnya yang pasti. Sikap menghormati juga harus bisa teman Pro 2. Ini juga bisa dinilai sebagai bagian penting dalam membangun kompetisi yang sehat. Oke deh teman Pro 2, semoga berjalan lancar ya untuk Liga Persebata 2026 ini. Kita tunggu siapa yang akan menjadi pemenang nanti ya teman Pro 2. Kita akan kasih kamu informasi lainnya di Spot Corner ya, sambil kita kasih kamu lagu-lagu berikut ini.

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik.

0: Dekat lagi. Dekat lagi.
1: Yeah.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bomb Radio Informasi di Spot Corner ya, datang dari Liga Inggris. Chelsea harus menelan kekalahan 1-2 dari Arsenal dalam pertandingan pekan ketiga musim 2026-2027 di Emirates Stadium pada Minggu 6 September. Menariknya, teman Pro 2, Chelsea langsung bikin kejutan nih. Baru 77 detik pertandingan berjalan, Morgan Rogers ini sudah membawa Chelsea unggul. Tapi Arsenal kemudian membalas lewat Kai Havertz ya pada menit ke-25 dan Martin yang mencetak gol kemenangan di menit ke-50. Yang menjadi sorotan adalah lini pertahanan Chelsea, teman Radio FMND. Dari 3 pertandingan awal musim, Chelsea sudah mencetak 7 gol, tetapi juga kebobolan 7 gol. Dan sebelumnya, Chelsea menang 3-2 atas Fulham dan 4-3 menghadapi Brighton. Kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Xabi Alonso di Liga Inggris musim ini bersama Chelsea. Meskipun kalah, Chelsea masih mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Dan selanjutnya, Chelsea dijadwalkan menghadapi Hull City di Stamford Bridge pada 12 September nanti, teman Radio FMND.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Teman terbaik.

0: Malam
1: teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kita masih di Spot Corner ya, dengan informasi terakhir persaingan memperebutkan tiket Piala Dunia Basket FIBA 2027 zona Afrika ini kian memanas setelah tak satu pun dari 12 tim berhasil mengamankan tempat pada jendela keempat kualifikasi. Hasil mengejutkan ini terjadi menyusul tumbangnya dua tim unggulan, ada Kamerun dan juga Pantai Gading, di laga pamungkas yang digelar di Dakar dan juga Rades. Ketatnya persaingan membuat 5 jatah tiket untuk wakil Afrika menuju putaran final di Qatar harus ditentukan hingga jendela terakhir di Februari 2027 mendatang. Kegagalan tim-tim raksasa ini mengunci kemenangan lebih awal, memaksa seluruh kontestan membenahi strategi ya teman-teman berdua, dan juga memicu perhatian luas dari para pecinta bola basket kawasan Afrika yang mengharapkan kebangkitan tim nasional mereka. Dikutip dari website resmi FIBA, perwakilan panitia penyelenggaraan FIBA Afrika ini menegaskan bahwa kompetisi kali ini menyajikan dinamika yang paling sulit diprediksi sepanjang sejarah kualifikasi. Setelah 18 pertandingan berlangsung sengit, belum ada satupun tim yang berada di posisi aman untuk Piala Dunia 2027. Penentuan akhir pada awal tahun depan diprediksi menyedot perhatian publik secara masif ya teman-teman Produa, mengingat dampak kelulusan ini jadi pendorong utama untuk regenerasi atlet basket di Afrika. So, bagi negara-negara yang berkembang ya dan juga bertanding ya, kelulusan yang akan terjadi di Qatar ini bukan sekedar prestasi olahraga tapi jadi simbol kebanggaan nasional di kancah dunia. Teman Prodo, itu dia informasi di Spot Corner ya. Kita akan beralih ke info viral sampai di jam 3 ya teman Prodo. Ada Showbiz yang akan menemani kamu dengan informasi dari musik dan juga hiburan perfilman juga teman Prodo untuk menemani kamu di santai siang hari ini.

Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Halo teman Pro 2, back again to Showbiz ya teman Pro 2. Ada informasi dari NONA. Lagu yang saya putarkan tadi ya teman Pro 2, pemilik lagu Work ini, NONA ini resmi rilis album penuh perdana mereka Island Girl. Girl group NONA ini resmi merilis album debut mereka bertajuk Island Girl ya pada Jumat 18 September 2026. Album yang dirilis di bawah naungan label 88 Rising ini memiliki 15 lagu yang bercerita tentang romansanya ada, feminitasnya ada, dan persahabatannya ada ya. Kenapa itu barusan? Tapi tidak hanya itu, Esther Chase ini juga menutupkan bagaimana mereka akhirnya bisa memupuk rasa percaya diri mereka dan juga keberanian mereka dalam perjalanan melewati proses pendewasaan diri teman berdua. Sebagai musisi tanah air yang melebarkan sayap mereka ke pasar global, NONA ini menyelipkan budaya Indonesia nih, pasti ini selalu ya, di setiap lagu-lagu mereka. Rollblad, ya Gamelan, Gamelan, Gamelan, itu juga Work juga, nah sekarang ini juga teman Pro 2, Hong Telat Om, Telat Om ya kan. Jadi teman Pro 2, sebut saja dentingan ceng-ceng dalam lagu Work itu tadi, atau bunyi gamelan, gamelan, gamelan di singlenya Rollblad, sampai dengan bunyi klakson minibus di Hong, itu kan juga memberikan esensi dari negara kita Indonesia. Oh ternyata budaya mereka tuh seperti ini, dibawakan oleh NONA, dibawakan dengan seseni mungkin teman Pro 2. Perilisan album Island Girl ini dibuka dengan video Speaker Freaker atau The Long Song berdurasi 15 menit yang bercerita tentang perjalanan musik dan visual NONA. Nah teman Pro 2, kita dukung terus ya para cewek cantik dan mantap ini ya, NONA ini, Bella, Esther dan juga teman-temannya ini, untuk kita dukung terus, semoga mereka bisa go international. Kita support terus ya, support terus sampai akhir ya, untuk mereka bisa debut lagi album-album berikutnya selain Island Girl.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.
2: Terbaik.

Pro 2 dari Resep of Us sangat merasa apa dicintai teman Pro 2 dan merasa istimewa kalau dengarkan lagu ini. Kita juga punya film istimewa teman Pro 2. Benar, ini judulnya Film Istimewa. Ini akan tayang di bioskop kesayangan kamu, tapi buat kamu yang ada di Indonesia ini tidak bisa lagi ya nonton, kecuali kamu mau terbang atau kamu mau pergi ke Kupang baru kamu bisa nonton teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi cari tontonan dengan cerita keluarga terus menghibur juga, ada pesannya juga, ada film baru yang mau mulai tayang di bioskop Indonesia. Judulnya Istimewa, sebuah film drama keluarga yang mengangkat cerita tentang anak-anak penyandang disabilitas, keluarga dan juga kehilangan arti penerimaan juga teman Pro 2. Kayaknya banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita ambil kalau kita nonton film Istimewa ini. Yang menariknya film ini lahir dari berbagai kisah nyata. Ini benar-benar diangkat dari kisah nyata teman Pro 2 dari teman-teman disabilitas dan menghadirkan talenta penyandang disabilitas sebagai pemeran utamanya. Jadi penonton, kamu semua bukan hanya diajak melihat ceritanya, tapi juga kamu bisa kenal nih perjalanan karakter-karakter mereka secara lebih dekat. Simpelnya, cerita ini berpusat di rumah istimewa. Ada pemeran namanya Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul. Mereka menemukan arti keluarga bersama sosok yang mereka panggil ayah dan Pak Mahendra. Tapi, ketika ayahnya tiba-tiba tidak lagi bersama mereka, kelimanya memutuskan untuk mencari ayahnya ini. Dan dari sini perjalanan mereka dimulai. Mereka keluar dari rumah, mereka menghadapi pengalaman baru dan belajar bahwa kebersamaan itu bisa jadi kekuatan ketika mereka menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Ini saya setuju teman Pro 2. Satu hal yang menarik lagi teman Pro 2, menarik terus. Sekitar 7.500 anak penyandang disabilitas dari berbagai komunitas di seluruh provinsi Indonesia, mereka ikut dalam kegiatan nonton bersama untuk menyambut hari pertama penayangan film ini. Biasanya kan begitu ya, gala premier film Indonesia. Dan film istimewa ini disutradarai oleh Ruben Adrian dan diproduseri oleh Abdullah Mansuri. Dan ini teman Pro 2, film ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kesannya sebuah keluarga, juga persahabatan, terus yang paling penting adalah penerimaan dari seseorang yang merasa bahwa dirinya ini punya tempat untuk pulang. Jadi buat teman Pro 2 yang mau nonton film Indonesia, bisa nih coba tonton film istimewa yang akan hadir di bioskop kesayangan kamu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Deh dari Veneta Rap dengan Trauma nih menemani kamu di teman Pro 2. BTW OTW Basoy Veneta Rap tuh mau menjalankan konsernya di Kupang nanti teman Pro 2 bulan Oktober. Jadi buat kamu yang mau nonton, siapkan tiket dan juga yang pasti uang. Endless informasi buat teman Pro 2 datang dari Hanindia yang membawakan kembali lagu Cinta Ini Membunuhku dari Dimasif. Wow, tahun ini Hanindia memasuki babak baru ya dalam perjalanan musiknya bersama Musicat Studios dengan basis pendengar yang kuat ya, fanbase-nya namanya tuh Haniniors. Ini telah menemani perjalanan karirnya dan akhirnya Hanin hadir dengan membawakan kembali lagu hits dari Dimasif, Cinta Ini Membunuhku. Buat teman Pro 2 pasti tahu lah lagu dari Dimasif, lagu yang sangat viral ini, fenomena ini dulu ya teman Pro 2. Tapi kenapa Hanin ini awet muda ya? Wajahnya tuh sama saja kayak dulu teman Pro 2. Bahkan lebih ini lagi, lebih lucu lagi sekarang ini. Dan dirilis di tanggal 16 September 2026, Cinta Ini Membunuhku menjadi salah satu langkah awal Hanin untuk memperkenalkan single barunya bersama Musica Studios, juga menjadi momen untuk kembali terhubung dengan para pendengar yang telah mengikuti perjalanan musiknya. Katanya nih, cintaku malah sakit. Ini menjadi benang merah ya dari penulisan lagu ini. Dan lagu ini dulu menemani banyak cerita patah hati, apalagi orang yang ada di depan saya ini pasti dia sangat amat relate dan dekat sama lagu Dimasif, Cinta Ini Membunuhku. Karena lagu itu ada waktu mereka sudah sekolah ya, SMA mungkin ya orang ini. Kalau saya mungkin masih belum lahir. Bercanda teman berdua, saya sudah tahu lagu dari Dimasif ini. Oke, kalau dibawakan sama Hanin tuh punya kekhasan sendiri tidak sih teman Pro 2? Kayak karakter vokalnya, terus dia tuh memberikan sentuhan yang berbeza ya di lagu ini. Jadi Hanin juga membawakannya dengan nuansa yang lebih sendu. Jadi lagu ini terasa seperti sebuah cerita lama yang akhirnya dibuka kembali. Sudah, jangan lama-lama, langsung aja kita dengarkan dulu lagu dari Hanindia ini. Versinya Hanindia nih, lagu dari Masif versi Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

juga sampai yang cuma jadi silent listener nih sambil beraktivitas. Apapun kesibukan kamu di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Afirmasi terus. Dan ingat teman Pro 2, tidak harus selalu punya hari yang sempurna untuk tetap merasa bersyukur. One step at a time ya. Kalau hari ini terasa berat, bisa kita istirahat sebentar saja. Kalau hari ini terasa menyenangkan, kita nikmati.

Puncak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, kita balik kebersamaan kita di Sore Ceria hari ini dengan Info Pro 2. Informasi pertama, Ende raih 2 penghargaan dapat dukungan 3,5 miliar. Dikutip dari rri.co.id, Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur meraih 2 penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch kedua regional Maluku Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri Kamis 17 September 2026. Nah, penghargaan tersebut diberikan atas capaian pemerintah daerah dalam pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan. Dalam ajang tersebut, Ende meraih juara 1 kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan serta juara 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan Indonesia Asri. Dua capaian itu sekaligus membawa dukungan anggaran senilai 3,5 miliar bagi pemerintah Kabupaten Ende. Di informasi kedua, Satgas Gul Bencal perkuat distribusi bantuan ke Palue. Memasuki hari ke-35 pasca gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Flores, Satgas Penanggulangan Bencana Alam atau Gulbencal Kodim 1603 Sika terus memperkuat penanganan masyarakat terdampak di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Jumat 18 September 2006, personel Satgas Gulbencal Kodim 1603 Sika melaksanakan pembongkaran barang bantuan dari logistik yang tiba menggunakan kapal feri ILAP di Pelabuhan Palue. Seluruh proses penurunan barang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait di lokasi pelabuhan. Informasi terakhir, teks amnesti pangkas beban pajak warga ND pasca gempa. Keringanan pajak kendaraan yang diberikan Pemprov NTT membantu mengurangi biaya yang harus dibayarkan warga Kabupaten Ende untuk menyelesaikan tunggakan pasca gempa. Dalam sejumlah kasus, pembayaran yang sebelumnya mencapai Rp700.000 hingga Rp800.000 dapat turun menjadi sekitar Rp300.000-an. Dan kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Oktober 2026 melalui program keringanan pajak kendaraan. Warga dapat memanfaatkan pembebasan denda dan pemotongan pokok tunggakan sesuai ketentuan selama masa program. Demikian Info Pro 2 untuk sore hari ini ya. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik

0: Oke teman Pro 2, apa kabar di hari ini ya, yeah, teman Pro 2 Friday ya, spesial untuk kamu di sore hari ini, Frankie dan juga partner semalam. Ada siapa di sana teman Pro 2?
1: Ada Putri di sini.
0: Yes, yang menemani kamu di sore ceria hari ini ya, untuk edisi 18 September 2026. Dan tadi ya kamu bersama LG Priska yang menemani kamu di santai siang Nina. Sekarang gantian kita berdua yang menemani kamu di sore ceria teman Pro 2 ya.
1: Iya benar sekali teman Pro 2, ada LG Priska yang nakal tadi itu temani kalian okay. Kan.
0: Dan ya seperti biasa di sore ceria kita akan awali dengan Floorization teman Pro 2.
1: Iya benar, Floorization bakal menghadirkan informasi yang kita kutip langsung dari rri.co.id ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau juga langsung cus ke rri.co.id.
0: Benar sekali.
1: Biar nanti informasi selengkap itu kalian langsung baca sendiri di sana.
0: Benar, dan kamu juga bisa mendengarkan suara kita ya melalui streaming RRI di
1: rri.co.id.
0: rri.co.id
1: dan juga di
0: RRI Digital tentunya teman Pro 2 yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu.
1: Dan, benar sekali teman Pro 2. So,
0: by the way, bagaimana kabar kamu hari ini?
1: Aduh. Kalau sudah aduh tuh berat ya.
0: Berat ya.
1: Kenapa sih tiap Jumat tuh kita tuh selalu merasakan perasaan yang berat gitu? Karena mungkin mau meninggalkan weekday gitu ya, menuju weekend. Satu kan tidak mau ya kayak tidak bekerja gitu.
0: Oke. Oke teman Pro 2 ya. Kayaknya ini work hard benar-benar ya, ini dong. Untuk sosok dia ini teman Pro 2 ya. Jadi kalau menurut saya sih kenapa suara saya lebih bersemangat, karena memang kita akan menuju ke weekend ya. Karena memang sudah banyak planning-planning nih yang disiapkan di weekend.
1: Apalagi kalau sang pujangga hati sudah ada dekat kita kan. Jadi planningnya tuh sudah langsung dicentang satu-satu tuh.
0: Iya, bukan yang centang satu-satu kemarin. Langsung semuanya di
1: oke lah. Ampun suhu.
0: Oke teman Pro 2 ya, ada informasi apa yang kita bagikan di sore hari ini? Tenang, ada banyak sekali informasi yang mau kita bagikan seputar Flores dan Lembata ya. Tapi kita nikmati dulu playlist yang sudah kita siapkan nih teman Pro 2. 3, 4

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

0: Oke, teman Prajuga, kita akan mulai dengan informasi pertama untuk kebersamaan kita di Floresiation.
1: Iya, teman Prajuga, ada informasi apa tuh yang mau dibagikan?
0: Ini informasinya ini bingung ya. Ini nih kalau kita bilang bidang pertanian, iya.
1: Terus
0: kalau kita bilang juga lembaga pemasyarakatan, iya.
1: Iya. Oke, okay, kayaknya
0: ada informasi
1: nih.
0: Okay. Dari Rutan Bajawa, yes, yang serahkan premi hasil panen sayur kepada warga binaan.
1: Oh my god.
0: Iya kan, benar kan kayaknya... saya bilang masuk kedua-duanya kan?
1: Benar.
0: Jadi teman Pro 2, Bapak Panji Wicaksono atau Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa menyerahkan premi hasil kegiatan kerja kepada warga binaan di hari Jumat, which is hari ini ya, yep, di mana premi ini diberikan sebagai penghargaan atas produktivitas warga binaan dalam mengelola program kemandirian pertanian melalui penanaman sayuran. Dan penyerahan ini dilakukan dengan tertib tentunya, didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan serta jajaran pengawal, di mana dalam kesempatan ini juga Kepala Lapas Panji memberikan arahan mengenai pentingnya keterampilan pertanian sebagai bekal setelah warga binaan bebas.
1: Benar, setuju sekali nih teman Prodi ya. Dan ini merupakan mungkin program-program dari Kemenkumham ya, bahwa setiap warga binaan tuh ketika keluar tuh harus dibekali,
0: iya,
1: biar nanti ya di luar tidak melakukan hal yang mungkin dulu membuat
0: ya,
1: mereka tuh
0: lagi
1: masuk
0: ya,
1: penjara di teman Prodi ya.
0: Benar. Dan ada mekanisme pengelolaan pendapatan hasil penjualan sayur ya teman Prodi, di mana hasil penjualannya dikelola secara profesional, termasuk sebagian pendapatan yang dialokasikan sebagai tabungan wajib warga binaan.
1: Wow, ini makanya kayaknya setiap warga binaan tuh makin rajin nih dalam Prodi ya.
0: Benar. Makin semangat gitu,
1: makin
0: ya.
1: Makin semangat
0: karena
1: ya.
0: Karena tahu nanti pas keluar gitu
1: ada,
0: sudah punya bekal
1: gitu. Sudah punya bekal nih. Dan juga
0: bekalnya bukan hanya dalam sisi ekonomi,
1: ya,
0: tapi juga skill yang makin bertambah kan.
1: Ini sesuatu yang sangat positif nih dalam Prodi. Tapi ini tidak membuat kamu bahwa kayaknya pengen coba ya masuk di dalam sebagai warga binaan ya teman Prodi, jangan ya.
0: Saya sampai batuk ya. Jangan ya, jangan pernah terinspirasi karena
1: benar,
0: ini
1: ya. Kamu bisa berkembang di mana saja ya, tapi jangan ada niat untuk masuk ke dalam.
0: Ya, ya itu paling penting sih.
1: Ya, paling penting sih teman Prodi. Oke, masih banyak informasi yang akan kita sampaikan ya, tapi kita nikmati dulu playlist yang sudah kita siapkan.

Ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: You Only Live Once, teman Pro 2 dari kota kemana-mana kita di sore hari ini. Dan ya,
1: saya mau jadi kalem.
0: Mau jadi kalem ya?
1: Iya.
0: Tapi saya cuma mau bilang, ini You Only Live Once, teman Pro 2. Jadi jangan kalem-kalem ya. Pokoknya coba apapun yang pengen kamu coba nih.
1: Benar, itu yang paling penting. Saya langsung aktif kembali nih.
0: Oke, teman Pro 2, ada informasi yang mau Frankie bagikan di Flourish.
1: Apa nih Frankie?
0: Ya, ini hal yang sangat membahagiakan untuk kita semua ya, teman Pro 2. Warga terdampak gempa Flores dapat diskon pajak 75% nih, teman Pro 2. Yes, dikutip dari rri.co.id, warga terdampak gempa Flores di 7 kabupaten ya mendapat keringanan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga 75% nih.
1: Wih, kamu nih motornya yang sering telat bayar pajak.
0: Iya. Yang nunggak. Oke, nah kebijakan tersebut diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari program keringanan pajak bagi masyarakat di wilayah terdampak gempa nih, teman Pro 2. Dan Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Sare, mengatakan besaran potongan tunggakan pajak disesuaikan dengan wilayah kendaraan terdaftar. Nah, potongan tersebut diberikan berbeda ya antara kendaraan yang terdaftar di wilayah terdampak gempa dan wilayah lainnya nih, teman Pro 2.
1: Okay.
0: Jadi kalau berbicara soal Flores, jadi platnya ya plat Flores ya.
1: Iya, benar.
0: Ya. Jadi ini yang mungkin banyak mendapatkan keringanan ya, teman Pro 2.
1: Kita harus say thank you.
0: Benar sekali ya. Jadi ini juga salah satu bentuk kepedulian juga ya dari pemerintah untuk kita semua yang terdampak gempa nih, teman Pro 2.

0: chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
0: Music Live Chat.
1: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Music Live Chat.
1: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pradua, menjadi informasi terakhir nih, Putri dan Frankie hadirkan informasi yang masih dikutip dari rri.co.id ya. Aktivitas ilele lewat tolok tuh masih tinggi, teman Pradua, dan pengunjung diminta patuhi rekomendasi. Teman Pradua, sampai dengan hari Kamis kemarin 17 September 2026 aktivitas vulkanik Gunung Ilele Watolok masih tinggi. Dan teman Pradua, masyarakat tuh diminta untuk mematuhi rekomendasi keselamatan ya. Kayak pengunjung, pendaki atau mungkin juga wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya.
1: Dan yes, pengamat Gunung Api Ilele Watolok Stanislaus Arakian mengatakan aktivitas gunung masih didominasi gempa permukaan dengan intensitas yang cukup tinggi nih. Dan gempa tersebut meliputi gempa letusan, gempa hembusan, dan tremor non-harmonik yang masih terekam oleh pos pengamatan.
0: Makanya teman Pradua, masyarakat juga diminta ya, atau masyarakat atau pengunjung ini diminta untuk tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas gunung. Dan larangan ini berlaku juga pada sektor selatan dan tenggara, sampai dengan radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Ilele Watolok. Jadi memang harus benar-benar diingat ya teman Pradua, ya, kalau dibilang jangan beraktivitas di sekitar radius sekian-sekian gitu ya, harus dipatuhi. Ya. Jangan membandel ya, please ya.
1: Ini demi keselamatan kamu ya, keselamatan orang-orang sekitar kamu juga. Jadi kalau teman-teman Pradua peduli begitu dan mendengar informasi ini, boleh disampaikan juga kepada teman-teman semuanya.
0: Benar, teman Pradua. Dan sampai dengan kami sore kemarin nih, katanya Gunung Ilele Watolok tuh masih mengalami erupsi sampai dengan 17.31 waktu Indonesia Tengah ya teman Pradua, dengan kolom abu tuh sekitar 300 meter, dimana kolom abu ini teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan juga bergerak condong ke arah barat. Erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 33,2 mm dan berlangsung selama 44 detik.
1: Oke, itu dia tadi ya teman Pradua ya. Semoga informasi ini membantu kita untuk lebih hati-hati.
0: Iya, lebih aware lagi ya. Safety first, teman Pradua, gayanya itu belakangan aja. Jangan dulu mementingkan foto-foto atau apalah itu ya.
1: Iya, benar sekali teman Pradua. Oke, itu dia tadi ya informasi terakhir di Flores Session untuk edisi sore hari ini teman Pradua. Untuk informasi lain ya seputar olahraga ataupun gaya hidup, ekonomi dalam negeri, luar negeri, kamu bisa langsung kunjungi laman resmi kita di www.rri.co.id.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Flores Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Flores Session, sampai bertemu lagi.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman Prajua, welcome back di 92 FM. Ada kami berdua, Jao Putri
1: dan Jao Franky, teman Prajua.
0: Iya, kami berdua mau temani kamu di muda kreatif.
1: Ya Tuhan, teman Prajua, kayaknya dia lagi kemana nih?
0: Maksudnya generasi Frasties.
1: Genpres. Tadi kita sudah mendengarkan ada Rapu tadi teman Produa.
0: Iya, dari Kakak Hendra Marvin gitu.
1: Kalau teman Produa pasti ini Hendra Marvin sebenarnya siapa? Ini adalah AKA John Sugi.
0: Benar teman Produa. Jadi kamu langsung cus saja ke YouTube buat nonton video-video kerennya, lagu-lagunya juga oke, musiknya, aransemennya,
1: luar biasa.
0: Apapun itu vokalnya, aduh jangan ditanya.
1: Benar sekali teman Produa. Oke, di sore hari ini ya kita belum bisa menghadirkan narasumber ya teman Produa.
0: Yep.
1: Di generasi prestasi, tapi kita akan membagikan informasi-informasi seputar prestasi tentunya.

0: Kok tiap hari upload daster terus? Emang laku?
1: Laku dong, jangan salah. Daster itu kebutuhan semua umur, Ayu.
0: Serius? Aku kira kamu cuma iseng jualan daster.
1: Iya, memang awalnya iseng, jadi reseller. Modalnya juga tidak besar. Tapi sekarang Ayu malah punya pelanggan tetap loh saya.
0: Tapi kamu tidak bikin dasternya sendiri kan?
1: Oh tidak, tapi saya belajar foto produknya. Terus bikin video singkat. Terus nulis caption yang menarik. Sampai melayani pelanggan dengan ramah. Itu juga kreativitas loh.
0: Oh Nia, berarti yang kamu jual bukan cuma daster.
1: Iya, yang dijual itu ide, pelayanan, dan cara kita bikin orang tuh percaya sama kita.
2: Dalam ekonomi kreatif, peluang bisa datang dari mana saja. Bukan soal produk yang dijual, tetapi bagaimana kreativitas memberi nilai tambah dan membuka kesempatan untuk berkembang.
0: Berarti mulai usaha tidak harus nunggu modal yang besar ya Nia?
1: Betul, yang penting kita berani mulai dan terus belajar. Ekonomi kreatif, kreativitas mengubah peluang kecil menjadi langkah besar.
3: Teman terbaik.

0: Oke, teman Prajua, satu informasi ini datang dari Miss Fatimia Ende yang meraih juara 3 polisi cilik Polda NTT. Oke, teman Prajua, ini ada informasi yang keren sekali dari adik-adik kita, anak-anak Miss Fatimia Ende yang dimana mereka ini raih juara 3 dalam lomba polisi cilik atau pocil untuk tahun 2026 yang diselenggarakan sama kepolisian daerah NTT ya, dimana prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus bukti semangat, kedisiplinan dan juga kekompakan para siswa untuk mengikuti perlombaan ini. Kayak gitu nih. Dulu waktu zaman kamu ada tidak pemilihan seperti ini? Tidak ada kalau saya.
1: Tidak ada sih.
0: Iya, kalau saya sejujurnya tidak ada, apalagi kamu.
1: Tidak usah diperjelas ya.
0: Oke, teman Produa, kepala sekolah dari Miss Fatimia Ende ada Ibu Zainab Ahmad juga mengapresiasi sekali atas pencapaian ini. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para siswa yang sudah memberikan penampilan terbaik dalam lomba pocil ini ya, teman Produa. Karena menurutnya nih, teman Produa, keikutsertaan dalam lomba polisi cilik itu tidak hanya tujuan meraih prestasi, benar kan?
1: Benar.
0: Kita tuh ikut kompetisi apapun itu tuh tujuannya itu tidak hanya untuk menjadi juara ya, tetapi juga untuk memberikan pengalaman berharga. Dan, gitu kan ya, tentunya juga pelajaran-pelajaran di luar sekolah yang bisa diambil gitu dari kegiatan ini atau perlombaan ini, teman Produa.
1: Dan apalagi ini polisi cilik ya. Jadi di sini bukan soal juaranya, tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai yang ada ya, taat aturan atau hukum kepada anak-anak ya usia dini.
0: Iya, karena kegiatan polisi cilik itu juga menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini.
1: Nah, ini ya poin plusnya yang perlu dilihat nih, teman Produa.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan

lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting. Teman terbaik.

0: teman-teman Pradua. Setelah tadi kita punya informasi dari Miss Fatimia nih.
1: Oke. Okay.
0: Informasi apa lagi?
1: Oke. Okay.
0: Kita punya informasi satu lagi nih teman Pradua.
1: Oke okay, ya.
0: Dari adik kita Man Ende.
1: Man Ende ya.
0: Iya, karena ya. Man Ende melaju ke Omi Science tingkat provinsi NTT.
1: Kirain 5 murid Man Flores Timur nih.
0: Oh belum, nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Kamu tuh kenapa sih tadi saya tanya kamu bilangnya tidak ada.
1: Ada, pokoknya kalau cari informasi teman Pro2 ya, kalau di rri.co.id itu banyak
0: semua
1: sekali.
0: Informasinya.
1: Semuanya ada di sana.
0: Benar, tapi kita ke Man Ende dulu ya, baru
1: boleh.
0: Kita ke MTS
1: Flores Timur.
0: Flores Timur ya, teman Pro2 di mana prestasi membanggakan datang dari Man Ende dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI. Jadi kayak gini teman Pro 2, biasanya kan ada OSN ya. Itu kan secara keseluruhan. Nah, untuk tingkat madrasah tuh punya sendiri juga.
1: Yang namanya OMI ini.
0: Iya, yang namanya OMI ini Olimpiade Science Olimpiade Madrasah Indonesia, teman Pro 2, di mana untuk tingkat Kabupaten Ende 6 murid madrasah Man Ende lulus ke tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus juga mengantarkan Man Ende ini keluar sebagai juara umum OMI Science jenjang MA MAK tingkat Kabupaten Ende ya teman Pro 2. Dan 6 murid ini dipastikan akan menuju berangkat ke provinsi. Ada atas nama Fadil Azriel untuk bidang geografi, ada M. Kisti Al-Ghaza dan Irfan Wahyu Abdurrahman di bidang fisika. Terus ada Kifaya Hilyatul Aulia Taher di bidang ekonomi, serta ada Safa Imiati dan Naila Aliza Zafira di bidang biologi. Dan tentunya teman Pro 2, capaian ini tuh jadi bukti kuat ya hasil pembinaan akademik sekaligus juga mendorong tumbuhnya budaya belajar mandiri, disiplin, percaya diri dan juga semangat berprestasi di lingkungan madrasah.
1: Okay.
0: Biasanya anak-anak madrasah tuh merasa lebih insecure gitu.
1: Oh, iya.
0: Kan merasa kayak dianaktirikan gitu, tidak setara dengan SMA gitu.
1: Okay.
0: Tapi dengan hadirnya Olimpiade atau kompetisi-kompetisi seperti ini kan membangun rasa percaya diri juga.
1: Benar,
0: kan buat mereka.
1: Dan kalau berbicara soal OMI ini nanti kalau sesudah di tingkat provinsi nanti
0: akan ke tingkat nasional.
1: Wow.
0: Kayak gitu.
1: Semoga teman-teman dari ini nih bisa mewakili NTT nanti ya.
0: Iya, amin ya. Kita doakan dan tentunya juga kalau misalnya hasilnya tidak sesuai harapan, tapi kamu harus ingat ya adik-adik Man Ende, kalau kalian juga belajar banyak hal gitu ya, ketemu orang baru, bangun relasi
1: pengalaman baru.
0: Dan tentunya tadi tuh kayak rasa percaya diri dan mungkin juga kayak public speaking bisa terasa juga kan.
1: Benar sekali nih teman Pro 2. Oke, semoga ya menginspirasi, semoga kalau muda ya yang di luar sana teman Pro 2.
2: Tu sais qu'il est pas blond, c'est pas bon, Renoir.
3: Oh.

0: Minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

0: Iya, itu lagunya kayak harus kamu yang nyanyi sih. Masa saya yang nyanyi itu sama Bro Dio ya?
1: Itu agak Where have my wifey gitu ya.
0: Oke, okay. Wifey ya teman produa ya.
1: Wifey dopi.
0: Dan ya di generasi prestasi di informasi terakhir nih teman produa ya. Tadi kan kalau tadi yang mau ikut lomba Omid dari Ende. Nah teman produa sekarang ada dari Flores Timur nih teman produa okay. ya. 5 murid Man Flores Timur lolos Omid 2026 tingkat provinsi. Dikutip dari rri.co.id, 5 murid MAN Flores Timur berhasil meraih juara pada Olimpiade Madrasah Indonesia ya atau OMID 2026 tingkat kabupaten kota dan lolos ke tingkat provinsi nih. Dan hasil tersebut diumumkan melalui laman resmi OMID Kementerian Agama Sabtu 12 September 2026. Dan kelima murid tersebut meraih prestasi pada sejumlah bidang kompetisi yang berbeda ya. Muhammad Israfil okay. meraih juara satu fisika, Eka Trianti Sabang juara satu biologi, dan Humairah binti Imran juara satu geografi. Sementara itu Kamsina Putri Atapukan meraih juara okay. dua matematika. Jadi capaian tersebut sekaligus mengantarkan kelimanya menjadi wakil MAN Flores Timur pada OMID tingkat provinsi di tahun 2022.
1: Berarti nanti bersaing sama MAN ND ya.
0: Iya benar ya. Jadi kayaknya dari semua kabupaten itu Mbak.
1: Iya benar, tapi kita juga berharap yang terbaik itulah yang menjadi juaranya.
0: Iya, dan tentunya mewakili Nusa Tenggara Timur nanti ya teman produk untuk bersaing ke tingkat nasional. Dan tentunya kita berharap kalau di tingkat nasional pastinya harus membawa sesuatu yang luar biasa ya teman produk, harus juara satu, kalau tidak ya cukup membanggakan Nusa Tenggara Timur tentunya. Dan teman produk ya, itu dia informasi terakhir di generasi prestasi sore hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Yende,
1: teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, ada yang jahat tuh jahat banget ya kalau ya. Jadi orang. Ada yang baik baik sekali.
1: Iya, namanya juga manusia ya. Kadang baik, kadang jahat nih teman Pro 2.
0: Sampai tadi sebelum kita call nih ya, lagu Astaga Bercandanya langsung Des Brazil.
1: Iya.
0: Siapa
1: ya,
0: itu?
1: Ada sih.
0: Bang Hot Marindo.
1: Dan kayaknya tidak cocok nih teman produknya.
0: Oke, kayaknya saya bakalan tidak akan mengulangi lagi.
1: Iya, karena memang tulang-tulang kita ini teman produk ya kaku dan
0: kita.
1: Mereka.
0: Kamu.
1: Iya sih, kayaknya saya sih teman produk ya.
0: Oke, ini ada satu informasi viral ya teman produk. Karena kita sudah masuk di info viral. Karena nanti selama sejam ke depan nih kita akan temani kamu dengan playlist dan juga info viral. Kita tuh masih dalam nuansa bencana teman produk. Ya, bukan hanya di Flores.
1: Iya.
0: Tapi ada di belahan Indonesia lainnya gitu ya.
1: Di Sulawesi.
0: Di Kalimantan.
1: Di Kalimantan, di Jawa juga
0: iya,
1: ya, benar ya.
0: Benar, erupsi Gunung Berapi gitu ya teman berdua. Kali ini Putri kasih informasinya dari Karhutla dulu ya, Kalimantan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, di mana ada 12 bekantan mati.
1: Oh my.
0: Karena terjebak nih teman produa. Aduh, sedih ya kalau bicara soal primata-primata atau mungkin juga hewan-hewan yang ada di hutan Kalimantan ya teman produa. Di mana di Kampung Balimau, Distrik Kalumpak, Hulu Sungai Selatan Regensi, Kalimantan Selatan, teman Pro 2, BKSDA Sot Kalimantan melaporkan bahwa api yang diperkuat oleh angin kencang membuat bekantan tidak bisa melarikan diri, dan juga selain bekantan ada ular piton dan ular king kobra yang ditemukan mati di dalam hutan yang masih dilahap api.
1: Benar sekali teman Pro 2, dan bahwa kita tahu ya bahwa kebakaran hutan ini terjadi hampir 2 minggu sampai 3 minggu ya, dan beberapa informasi yang kita sampaikan di minggu lalu juga ya, ada orang hutan yang mati
0: iya,
1: setelah diselamatkan, dan sekarang lagi bekantan. Jadi banyak sekali ya spesies-spesies di dalam hutan itu yang meninggal nih teman produk akibat kebakaran hutan.
0: Iya nih, aduh, kita juga berharap semoga segera ada hujan lebat ya yang turun dan bisa membantu relawan-relawan atau mungkin juga petugas-petugas yang sangat-sangat berusaha untuk menghentikan kobaran api. Tapi ya kalau dilihat di berita sampai sekarang informasinya itu kobaran api itu masih benar-benar merah gitu. Jadi kalau di petanya gitu benar-benar merah warnanya.
1: Kita memperdua ya. Semoga bisa turun hujan nih teman-teman berdua.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Riu satu.
1: Biar tua teman pro dia. Biar Adrian tua Kalib, ya. Adrian Kalib nih teman pro dua.
0: Dari satu kali.
1: Ya, masih di info viral ya.
0: Iya teman pro dua. Tapi sebelum ke info viral, kalau kamu dengerin lagu yang tadi tuh Adrian Kalib 2001 kali, kamu ada perasaan seperti kayak jatuh cinta berulang kali tidak sih ke pasangan? Oh tidak ya. Kamu
1: saya tuh kalau... lebih ke perunggu sih.
0: Oke. <Okay.
1: laughs> Teman pro dua, kalau saya sukanya perunggu ya.
0: Oke, ini 33 kali ya.
1: Kalau ini terlalu banyak soalnya 2001
0: kali. Cukup kamu cukup 33 kali ya.
1: Oke okay, ya masih di info viral nih teman berdua. Ya kemarin teman berdua sempat lihat ya di media sosial begitu ada seorang pria yang menendang seorang wanita nih teman berdua.
0: Aduh kenapa tuh?
1: Nah ini polisi tangkap pria viral tendang wanita di Senayan City nih teman berdua. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial R 44 tahun ya yang menendang perempuan dari belakang saat sedang mengantre makanan di Mall Senayan City nih. Dan Kasubdit Jatarnas Direktorat Umum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan pelaku ditangkap petugas di wilayah Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat ya sekitar pukul 3 pagi. Dan dia menjelaskan saat itu pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Abdul mengaku pihaknya masih mendalami kronologi kejadian hingga motif penendangan pelaku di dalam Prodoa. Dan jadi kemarin itu sempat viral ya di media sosial di tangkapan CCTV itu ada seorang cowok
0: wanita
1: ya cowok tuh nendang seorang cewek nih teman bro dua.
0: Dia bukan cowok sih lebih tepatnya itu dia yang wanitanya kan.
1: Mungkin dia lagi in period mungkin.
0: Iya ih benar sekali. Benar on period tuh dia pasti day one.
1: Maybe ya teman bro dua. Oke okay, ya Imran viral ini semoga tidak ada lagi ya para pelaku.
0: Iya jangan deh ya, aduh ya. Please kalau kayak gitu cowok kalian ingin tendang sesama teman kalian saja gitu. Jadi bisa diadu tuh siapa yang lebih kuat-kuatannya gitu.
1: Jangan sama cewek dong.
0: Iya please ya, no ya kayak gitu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kipas Lenzo dari Glenn Sebastian, teman Produa, menemani kita di sore hari ini ya. Mungkin dari tadi lagu-lagunya yang up ya, teman Produa.

0: Di jam-jam kayak sekarang ini ya, kita kasih lagu yang vibes-nya yang agak mellow.
1: Lebih kalem lah teman Pro 2, karena ya, sudah sore ya.
0: Mungkin kamu juga sudah melewati hari ini dengan kerja keras.
1: Benar.
0: Ya, segala hal-hal yang kamu lakukan, ya kita kasih lagu-lagu yang bikin kamu tuh lebih rileks di sore ini teman Pro 2. Dan tentunya masih di info viral ya. Iya, di sore hari ini teman Pro 2. Ini ada satu informasi yang mau Franky bagikan ya teman Pro 2. Sadari pelecehan nih, korban amuk. Pria ini pura-pura tidur di bus JR Connection nih teman Pro 2. Oke, di ini ada rekaman video ya. Pria diduga melecehkan penumpang wanita dalam bus JR Connection.
1: Aduh, lagi-lagi
0: media sosial
1: kayak gini.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dan aksi bejat pelaku ini membuat korban dan penumpang lain tuh geram ya. Nah, dalam video viral dilihat tampak pria berkacamata hitam itu duduk di kursi bersebelahan dengan seorang wanita nih. Nah, pria itu terduga pelaku pelecehan itu tampak diamuk wanita yang duduk di sebelahnya.
1: Ih, suka kayak gitu. Nah,
0: harus berani ya.
1: Iya, harus.
0: Nah, dalam video korban tampak berusaha mendorong pelaku agar menjauhi dirinya dan keluar dari kursi penumpang. Terduga pelaku terus bertahan ya. Dan korban tampak semakin geram hingga beberapa kali memukul punggung pelaku. Jadi peristiwa itu menarik perhatian seluruh penumpang JR Connection Bogor.
1: Terus dia dikeroyok.
0: Nah, suasana dalam bus kemudian tampak ricuh dan penumpang lain meminta terduga pelaku diturunkan dari bus dan diserahkan kepada polisi.
1: Ah, syukurlah kamu
0: dan
1: masih selamat.
0: Hal yang paling ini ya,
1: gongnya.
0: Dia pura-pura tidur.
1: Dasar pelaku penjahat.
0: Emang penjahat tuh selalu ada ide ya. Untuk...
1: Tapi idenya tuh ide yang sorry itu sih bodoh gitu ini.
0: Iya benar ya. Oh my god, semoga hal ini tidak terjadi ya.
1: Iya, tapi kerennya juga buat kakak ceweknya gitu yang menjadi korban, tapi berani ya dalam kondisi seperti itu tuh. Banyak
0: melawan.
1: Orang itu tidak berani bukan karena apa-apa, tapi pertama tuh reaksi alami dari tubuh itu shock.
0: Benar.
1: Itu kayak kaget gitu. Aku diperlakukan seperti ini. Jadi lebih banyak diam gitu responnya. Jadi ketika ada yang berani meresponnya dengan cara melawan, berarti okay.
0: Iya benar teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu melihat sesuatu yang tidak benar ya teman Pro 2, kamu harus berani melawan. Kita semua
1: benar.
0: Nih ya, berani melawan.
1: Kejahatan itu tidak mengenal gender sih, bisa juga terjadi kepada pria gitu.
0: Benar sekali teman Pro 2.

Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM.

Teman Pro juga sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib dikumandangkan. Tapi sebelum itu kami akan memutarkan lagu-lagu religi untuk menunggu azan maghrib dikumandangkan.

Teman berdua, saat ini tepat di pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, program berdua akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat kepada nikmat Allah. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa hidup di dunia ini kecuali dengan rahmat Allah, kecuali dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah berikan kepada kita sebelum sesuatu yang kita lihat dengan perjalanan kehidupan kita mulai dari kecil, yaitu keberadaan kita hidup di dunia ini. Terlahirnya kita di dunia ini merupakan nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami telah mewasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak, untuk manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya mestilah berbuat bakti, berbuat baik. Dan dicontohkan yang pertama, yang terdekat, yang pahalanya sangat besar adalah kepada ibu. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu itu hamalathu ummu wahnan ala wahnin, yang dia itu membawa kita di mana-mana di dalam perutnya. Dia hamil dan dia membawa kita bahkan sampai 6 bulan, begitu lama. Bahkan dari setiap bulan ke bulan, bulan pertama, kedua, dan ketiga, seterusnya sampai puncaknya mungkin 9 bulan, itu bertambah susah, bertambah berat. Ya, wahnan ala wahnin, dha'fan ala dha'fin, semakin lemah. Bukannya semakin kuat, semakin lemah. Bagaimana penderitaan seorang ibu? Bukan hanya cukup sampai di situ, bahkan ketika sudah melahirkan pun, yang juga akan mengorbankan antara hidup dan mati nyawanya setelah dilahirkan, ibu juga bersusah payah. Dia menyusukan anaknya, menyapihnya selama 2 tahun, fi amaini. Oleh sebab itu Allah SWT mengingatkan kepada kita pertama sekali bahwa hakikat daripada nikmat yang besar dengan keberadaan kita dan adanya orang tua kita adalah dari Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 14 tersebut, diawali anishkurli, supaya kalian untuk bersyukur kepadaku. Diingatkan supaya kalian bersyukur dulu kepada Allah. Karena Allah SWT yang menyebabkan semuanya itu ada, menyebabkan adanya orang tua anda, menyebabkan adanya anda. Baru kemudian dikatakan, ya, wali wali daika, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan juga diingatkan pada akhir ayat, wa ilaik, ya, wa ilaikal masir, dan wa ilaihil masir, dan kepada Allah kalian kembali. Allah mengingatkan bahwa, ya, kalian wajib bersyukur kepadanya dan kalian juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada mereka. Sampai juga kita mengetahui dalam satu hadis yang sahih, man lam yaskurinnas lam yaskurillah, maka dia hakikatnya apabila seorang tidak bersyukur kepada orang tuanya, kepada orang yang memberikan kebaikannya, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah penyebab, dan Allah menyebabkan adanya orang yang mendapatkan nikmat melalui perantaran orang lain. Maka seharusnya seorang bersyukur dengan keberadaan orang tua, apalagi orang tua anda, orang yang paling dekat dengan anda. Dan juga diingatkan bagaimana kalian seluruhnya kembali kepada Allah. Wa ilaihil masir, apapun yang Anda buat terhadap orang tua Anda, baik ataupun buruk, tetap Anda akan kembali kepada Allah. Tinggal kita menginginkan, apakah kita menginginkan kebaikan, maka berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Apabila Anda tidak berbuat baik kepada mereka, maka akan terjadi malapetaka, akan terjadi musibah. Bahkan di dalam hadis yang sahih juga dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa keridhaan Allah ridhollah fi ridhol walid. Keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua dan keridhaan ayah dan ibu. Wasukhtullah fi sukhtil walid. Begitu juga kemurkaan mereka, Allah SWT ada dalam kemurkaan mereka. Sebab itu mari kita bertakwa kepada Allah SWT, menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak orang yang paling terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita, ayah dan ibu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peci menjadi pilihan mayoritas pria Muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakaian khas untuk

Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat

0: Ada Frankie di ujung mic nih teman Pro 2.
1: Frankie kayaknya di alam yang lain teman Pro 2. Jadi sorry to say kalau dia tidak akan nyambung dengan kita di sore hari ini.
0: Wow, why teman Pro 2 ya. Dan Frankie masih semangat dan tentunya masih sangat-sangat bersemangat ya.
1: Iya, menemani
0: kamu di sore hari ini teman Pro 2. Dan tadi kita sudah melewati playlist-playlist dari DJ ya. Dan sekarang situ sudah sampai di mana nih?
1: Tadi kita buka by the way kita sudah di TKP.
0: Di TKP nih teman Bro.
1: Tidak fokus ya.
0: Kok kamu yang tidak fokus ya?
1: Kamu lebihnya.
0: Oke teman Bro.
1: Jangan bikin salah-salahan.
0: Oke.
1: Karena kamu yang selalu akan salah.
0: Oke teman Bro. Kita sebagai cowok selalu mengalah ya.
1: Teman Pro 2 di TKP titik kumpul Pro 2, tempatnya buat teman-teman Pro 2 nongkrong di sini ya, daripada kamu nongkrongnya harus keluar rumah, harus naik motor atau naik kendaraan kemana saja gitu ya, cari tempat nongkrong mendingan langsung ke 92,2 FM atau ke aplikasi RRI Digital ya, dengarkan kami berdua karena waktu kita nongkrong tuh cuma sejam. Sedih sih.
0: Iya, cuma benar sejam. Cuma sejam. Tapi ya kita selalu menghadirkan sesuatu yang sangat berisi tentunya.
1: Iya, seru-seru juga ya di sini ya teman Pro 2. Kayak tadi salah satu playlist sudah ditentukan juga sama pendengar kita yang gabung lewat live kita teman Pro 2. Ada Ahmad Abdul dengan Almeri. Kalau bicara soal Ahmad Abdul. Kok saya tiba-tiba?
0: Kok tiba-tiba?
1: Typo ya.
0: Typo parah sih kayaknya. Karena sudah melewati kurang lebih 4 jam kayaknya sudah mulai hilang fokusnya.
1: Gitu.
0: Iya, teman Pro 2.
1: Harus dimaklumi.
0: Dan
1: satu.
0: Ya?
1: Ibu anak satu.
0: Oke, ya benar.
1: Kita tadi dibuka dengan Ahmad Abdul ya, teman Pro 2. Kalau bicara soal Ahmad Abdul, apa yang kamu ingat gitu? Ada momen
0: di mana Ahmad Abdul ini adalah jebolan Indonesian Idol 2018 dan
1: saat itu
0: waktu aku masih luar biasa.
1: Jauh masih luar biasa nih, kenapa nih jauh
0: masih senang-senang ini? Dan tidak memikirkan yang namanya mencari duit ya teman Pro 2 ya.
1: Kamu masih nackal ya?
0: Tidak juga sih. Saya nonton langsung mengikuti hampir tiap Kamis.
1: Oke.
0: Okay. Rabu Kamis
1: live di studio.
0: Live studio waktu itu di TV swasta itu teman Pro 2 ya.
1: Asik.
0: Iya, pokoknya
1: suaranya kayak gimana tuh kalau aslinya?
0: 11-12 sama saya sih.
1: 11-12 ribu sama kamu kalau itu. Bukan 11-12 sama sama kamu ya.
0: Dan waktu itu ketika saya nonton kan dia dari sebenarnya dari NTT juga. Cuman dari NTT kan ada Marian Jola.
1: Ada Jola juga yang cahayanya lebih terang gitu.
0: Lebih terang dan dia akhirnya ke daerah Bali waktu itu.
1: Iya benar, dia mewakili Bali. Benar. Oke, teman Pro 2, mungkin buat kamu-kamu yang mau nongkrong dengan kasih cerita seru kayak tadi dibuka sama Kakak Frankie cerita serunya gitu ya. Bisa sekali atau mungkin gini, kamu bisa gabung dengan satu buah pilihan lagu. Tapi maunya tuh lagunya tuh punya cerita yang mendalam nih buat kamu.
0: Buat kamu.
1: Jadi kita tuh bisa tahu juga nih momen apa nih ketika lagu ini kamu putarkan tuh kamu ingat tuh momennya apa gitu.
0: Oke, mungkin langsung saja ke WhatsApp kita seperti biasa di 08214765004.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
3: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

0: Oke, itu dia tadi ada siapa?
1: Ada Raim Laude, teman produa.
0: Iya, dengan dunia yang dinanti.
1: Dunia yang dinanti-nantikan. Ya pasti semua orang punya dunia yang diimpi-impikan nih.
0: Bareng siapa gitu ya di dunia?
1: Bareng siapa? Itu. Bukan, kalau mungkin sebagian orang bareng siapa? Kalau gue bareng apa gitu? Maksudnya bareng apa nih?
0: Kau tuh kakak.
1: Materialistis
0: sekali. Untung ya kau tuh laki-laki. Sumpah.
1: Ya namanya juga ya apa tadi ya? Dunia yang diimpikan.
0: Iya, jadi dinantikan.
1: Ya, ya yang dinantikan teman-teman berdua.
0: Dan di balik lagu Raim Laude ini kita tahu Raim Laude

0: jadi sesuatu yang lebih bahagia lagi.
1: Sesuatu ya. Sih seseorang.
0: Nah, seseorang sesuatu. Makanya jangan terlalu materialistis.
1: Iya benar ya. Ya mungkin semua orang punya tahap ya pengen jadi lebih baik gitu Bang Pro 2.
0: Nah katanya nih dari lagu Rai Prawode yang tadi nih Dunia yang Dinanti tuh, lagu ini nih mau mengajak pendengar untuk melihat cinta tuh sebagai sesuatu yang tidak selalu bisa direncanakan. Ih setuju. Jatuh cintanya tuh
1: iya, tidak bisa ya.
0: Gitu kita tentukan. Mau dengan Justin Bieber dong, tolong jatuh cinta
1: iya, bener.
0: Sama Justin
1: atau
0: gitu ya.
1: Sama siapa begitu. Tapi kayak orang bilang bisa jadi ya pandangan pertama itu langsung wow.
0: Itu kamu kan sama pasangan kamu yang sekarang kan.
1: Sama semua orang sih kayaknya.
0: Aduh saya malas bahas ini dengan
1: maksudnya
0: dia.
1: Ya begitu ya maksudnya. Kayak mengagumi begitu. Wow dia luar biasa ya. Wow dia keren. Nah itulah saya ya teman Pro 2. Jadi saya tidak pernah menganggap atau melihat hal-hal negatif di pribadinya orang. Saya tuh selalu melihat, mengagumi
0: hal yang baik. Oh berarti kamu nih orang yang first impression ke semua orang tuh positif.
1: Positif banget.
0: Ih saya suka.
1: Oke Oke ya mungkin di lagunya Rem Lode tadi itu benar ya.
0: Iya kita tuh tidak bisa merencanakan kita tuh bakal jatuh cinta ke siapa apa gitu atau yeah, mungkin benar. Juga waktunya gitu kita yeah, tentukan titik sekian menit kesekian saya harus jatuh cinta
1: atau mungkin ini minggu ini lagi sibuk mungkin minggu depan saya akan merencanakan jatuh cinta.
0: Tidak semudah itu Ferguson. Mungkin ya dulu kayak cinta-cinta maunya di SD
1: SD SMP
0: itu
1: ya.
0: Bisa kayak
1: itu
0: gitu
1: itu bisa ya punya planning tapi kalau sekarang
0: kayak seusia kamu gitu ya seusia kamu nih bicara usia nih
1: berbicara usia nih jatuh cinta nih kayaknya udahlah sudahlah sudah lewat lah
0: mau tertawa tapi
1: iya gimana gitu ya. Tapi kenyataan nih teman Pro 2 kalau berbicara jatuh cinta di istilahnya di saat yang tidak terduga tidak direncanakan itu kayaknya terjadi hampir di setiap pribadi kayaknya ya.

0: karena karenanya itu cerita dalam lagunya itu semakin kuat ketika tokoh di lagunya itu menyadari bahwa dirinya dan orang yang dia suka itu sama-sama sudah punya kehidupan masing-masing. Itu tidak baik.
1: Itu tidak baik.
0: Kenapa kayak gitu, Raim?
1: Raim, kami tadi sudah berharap ya tidak masalah sih ya kalau kapan-kapan jatuh cinta, tapi jangan dengan pasangan orang.
0: Itu jahat.
1: Harus digaris bawahi di bold, pokoknya harus diingat ya teman berdua.
0: Iya.
1: Jangan pernah jatuh cinta sama pasangan orang ya, karena di sana ya contohnya kamu sebagai laki-laki nih jatuh cinta kepada perempuan yang sudah punya pasangan, kamu harus melihat ya bahwa di sana tuh ada sosok laki-laki yang berjuang juga di sana. Kamu harus menghargai
0: kayak sesama gender tuh, sesama jangan gender, saling menyakiti gitu. Ini juga berlaku ke cewek, bukan hanya cowok saja gitu ya. Jadi harus lebih ke mawas diri, sadar diri gitu ya.
1: Jadi kalau kamu tahu dia belum punya pasangan, boleh
0: gaskan jatuhin. Saja.
1: Gas.
0: Iya, sebaiknya dipercepat langkahnya.
1: Iya, benar. Tapi kamunya juga harus belum punya pasangan.
0: Iya, oh iya. Ya,
1: disclaimer.
0: Harus disclaimer.
1: Kamu juga belum punya pasangan ya.
0: Please jadi jangan jahat dong ya.
1: Oke. Okay. Ya. Semoga kamu di sana baik-baik.
0: Saya langsung ngos-ngosan ya bahas lagu ini gitu.
1: Iya ya, Kek.
0: Kayaknya kita harus ganti lagu ke Baby Girl tidak sih? Oh, jangan ya.
1: Jangan ya,
0: kayaknya kesukaan kamu itu. Kita ke Karol G dulu deh sama Bruno Mars dengan Still.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ya itu dia tadi
1: Nokia by Drake 92 ya. Ada sesuatu yang luar biasa di sana dan kita sudah sampai di penghujung sore ceria 92.
0: Iya, tadi Nokia dari
1: Drake.
0: Drake ini menjadi penutup kebersamaan kita untuk sore ceria edisi hari ini ya, Jumat 18 September 2026 teman Pro 2. Kita bakal jumpa lagi di Jumat depan ya, lagi-lagi.
1: Kamis.
0: Jumat. Kamis juga ya.
1: Kamis malam dan Jumat sore teman Pro 2. Dan ya senang sekali bisa share-share bareng teman Pro 2 dari jam 3 tadi ya sampai di jam 5 sekarang. Jam 7 ya.
0: Iya,
1: jam 7. Jam 7 malam teman Pro 2. Pokoknya kamu di luar sana stay safe ya dan
0: ya,
1: I love you all.
0: I love you all.

Teman Pro 2, saatnya info Pro 2. Informasi pertama datang dari Satlantas Polres ND gelar bakti kesehatan dan donor darah di Terminal Rowareke. Dilansir dari rri.co.id, Satuan Lalu Lintas Polres ND menggelar bakti kesehatan dan donor darah menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan bertema Polantas Presisi Mengabdi Untuk Negeri berlangsung pada Jumat 18 September 2026 di Terminal Rowareke ND. Dan kegiatan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, serta menyasar pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek, serta masyarakat pengguna transportasi. Pemilihan Terminal Rowareke dilakukan karena lokasi tersebut berdekatan dengan aktivitas Pasar Wolwona yang ramai dikunjungi masyarakat pedesaan. Informasi selanjutnya, Rutan Bajawa dan DL Hangada kerjasama kelola sampah. Dilansir dari rri.co.id, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bajawa menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada terkait pengelolaan sampah. Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Rutan Bajawa Panji Wicaksono bersama Kepala DLH Ngada Yosep Ebara pada Selasa 15 September 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memastikan pengelolaan sampah di lingkungan rutan berjalan sesuai ketentuan dan mencegah pencemaran lingkungan. Sampah yang dikelola meliputi limbah organik dapur, plastik, kertas, kardus, serta botol dari petugas dan warga binaan. Masih di info Pro 2, Rutan Bajawa serahkan premi hasil panen sayur kepada warga binaan. Dilansir dari rri.co.id, Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa Panji Wicaksono menyerahkan premi hasil kegiatan kerja kepada warga binaan pada Jumat 18 September 2026. Premi tersebut diberikan sebagai penghargaan atas produktivitas warga binaan dalam mengelola program kemandirian pertanian melalui penanaman sayuran. Penyerahan berlangsung tertib dengan didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan serta jajaran pengawal kegiatan Rutan Bajawa. Dalam kesempatan tersebut, Panji juga memberikan arahan mengenai pentingnya keterampilan pertanian sebagai bekal setelah warga binaan bebas. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Hai teman produa, selamat malam.
1: Akhirnya ya kembali lagi dengan kita berdua di
0: malam Sabtu teman produa di edisi Jumat 18 September 2026. Cepat sekali ya Mbak ya.
1: Iya sih.
0: Sebentar lagi Oktober, November and Desember teman produa.
1: Masuk ke 2027. Wow, tidak terasa ya teman produa.
0: Iya.
1: 2027 mungkin anak-anak yang kelahiran tahun 2000 sudah di 27 tahun ya umurnya ya.
0: Iya sih, saya belum sih di tahun depan masih muda. Saya kan yang paling bocil teman produa.
1: Tapi ingat buat teman-teman yang kelahiran tahun 96 mungkin wanti-wanti ya karena tahun depan atau tahun 97 ya udah 30 tahun udah kepala 3 tuh buat teman produa. Mungkin lagi risau ya mencari di mana jodohku buat kamu-kamu yang belum menikah, semoga dipertemukan jodohnya di tahun ini ya teman produa.
0: Amin, lebih ke bestie kita sih yang satu itu.
1: Iya. Semoga ya, ya ampun bestie kita pasti. Kita tidak bisa mendoakan jodoh tapi mendoakan dia hidupnya tuh bahagia selalu.
0: Amin,
1: sih.
0: Amin teman produa. Nah malam hari ini kita buka edisi Jaga Malam dengan CLBK nih Mbak ya. Cerita langsung bersama komunitas. Tetapi memang masih ada kehektikan dari Bintang Radio 2026 H+1 ya. Jadi next time aja ya teman produa. Kita hadirkan narasumber di edisi CLBK di Produa FM ND. Kayaknya bakal banyak cerita seru, cerita inspiratif. Kayaknya beskat-beskat juga makin banyak nanti kalau misalnya kita mengundang narasumber-narasumber kita. Karena tuh kemarin tuh kayak diredam, ditahan selama gempa dan pasca gempa teman produa. Karena kita juga masih di luar, di studio darurat. Tapi sekarang kita sudah balik lagi ke studio di dalam.
1: Benar sekali. Jadi buat teman produa mungkin ditunggu ya gebrakan-gebrakan yang akan kita buat nanti.
0: Nah betul.
1: Terlalu banyak dan hektik ya sampai penuh setiap hari tuh ada narasumber. Wow, keren mungkin ya. Jadi mungkin karena kita belum bisa menghadirkan narasumber seperti yang disampaikan Salsa ya teman produa, kita akan tetap memberikan informasi seputar komunitas yang ada di ND ataupun di NTT yang pastinya berdampak ke masyarakat dan juga menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Jadi stay tune terus dengan kita berdua di 92,2 FM Produa RRI ND,
0: teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeay, teman Pro 2 masih di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas.
1: Ya, jadi teman Pro 2 kan kemarin kita, bukan kemarin sih, mungkin sampai hari ini juga masih diterpa gempa-gempa susulan ya.
0: Iya, kemarin malam. Itu Mbak rasa tidak sih?
1: Aduh, sepertinya tidak rasa lagi saya.
0: Oh, kemarin malam tuh karena sekitar jam 12 apa jam 1 ya, karena memang saya belum tertidur karena memang masih apa ya, bersih-bersih kamar kan. Jam begitu tuh orang istirahat, saya bersih kamar. Tiba-tiba gempa lumayan besar. Dan kayaknya itu jam-jam orang sudah tidur. Dan semakin kesini sudah semakin biasa begitu. Kayak kebiasa dengan situasi, oh ada gempa, jadi kayak sudah dibawa tidur seperti itu. Tetapi tadi malam lumayan besar ketimbang susulan-susulan yang kecil kemarin, teman.
1: Dan lumayan lama ya?
0: Lumayan lama.
1: Infonya berapa kekuatannya itu, Sa?
0: Tadi malam tidak cek lagi sih, karena kalau awal-awal nih ya kayak, oh ada gempa, cek berapa ini magnitudonya. Nah sekarang teman berdua kayak, oh gempa seperti itu. Tapi jangan karena oh gempa.
1: Betul.
0: Jadi kita makin slow living aja, teman berdua. Jangan ya, harus stay safe. Karena memang kita tidak bisa tahu bagaimana ketika alam memberikan alarm begitu.
1: Setuju. Jadi kita tuh mungkin lebih tepatnya bukan slow tapi sudah paham mitigasi bencana ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kita sudah bisa mulai membaca situasi, teman-teman. Produa tidak sepanik di awal-awal. Jadi oh gempa. Tapi bukan berarti kita terbiasa ya, tetap kita harus waspada. Hanya kita sudah paham nih ketika sudah mulai getaran kita harus bersikap seperti apa. Karena kan justru yang panik itu yang justru membawa hal-hal yang berbahaya karena kita panik ya, teman Pro 2.
0: Jadi
1: kita,
0: kayak rasanya tuh aduh pengen apa ya, tidur tapi ada gempa, tapi ya sudahlah, sekarang orang-orang pada tidur, teman Pro 2.
1: Nah tapi ini kita balik lagi ke CLBK ya, Sal. Jadi banyak nih berita-berita atau informasi dari rri.co.id, teman Pro 2 juga bisa cek. Banyak sekali komunitas-komunitas yang langsung turun.
0: Betul.
1: Turun banyak membantu ya, teman Pro 2. Berbagai macam, bahkan dari ini seperti Taman Baca Anak Merdeka, Rumah Baca Mustika, kemudian relawan-relawan muda dan mahasiswa dari Kabupaten Ende yang bahkan nih teman Pro 2 ikut membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dalam melengkapi data korban gempa. Ya kelihatannya mungkin sederhana ya, Sal, tapi justru membantu pendataan itu juga salah satu kontribusi mereka untuk ada yang bisa kita lakukan
0: begitu, daripada walaupun kita diam kita saja. Terdampak.
1: Setuju sekali. Ini kerennya ya, teman Pro 2. Jadi ini ya yang akan kita panggil nanti ya, next time banyak sekali narasumber-narasumber kita
0: yang kita bakal ngobrol seru, ngobrol bareng teman Pro 2. Akan tanya ya bagaimana ketika mereka turun langsung, karena kalaupun dibilang kita turun, mungkin kita tidak turun, tapi mungkin ada hal yang kita lakukan untuk Flores ini ya, baik itu gerakan kecil atau gerakan atau hal-hal besar begitu yang kita juga ikut bantu walaupun kita terdampak, teman Pro 2. Dan ada di situasi kemarin pada saat kita bekerja itu H+1 gempa, dan kebetulan Mbak Aya loh, teman Pro 2, yang berdinas pagi di saat hari H gempa waktu itu.
1: Aduh, jadi flashback ya, benar-benar teman Pro 2. Jadi memang di hari Sabtu tuh saya dinas pagi dan itu terjadi ketika saya lagi menyiar ya, teman Pro 2. Mungkin pada saat itu ketika kamu mendengar Pro 2 dan tiba-tiba muncul banyak ILM atau filler ya, itu mungkin saya di luar begitu kan. Saya lupa atur dan memang kondisinya kan terus itu ya, time terus itu tanpa jeda, bahkan paling hanya 5 menit saja berhenti baru goyang lagi, gempa. Goyang lagi begitu. Tapi ini salah satu cerita yang mungkin tidak akan bisa kita lupakan semua.
0: Iya,
1: ya,
0: jadi memorable.
1: Benar, dan kita juga akan panggil narasumber-narasumber untuk berbagi ceritanya pada saat gempa dia seperti apa, terus apa kontribusinya yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya, bukan hanya di ND dan NTT, bisa se-Indonesia juga ya.
0: Betul sekali.
1: Biar paham mitigasi bencana, karena bukan hanya di NTT sih, bukan hanya di Flores, kan Indonesia juga bagian dari Ring of Fire ya.

mereka. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Oke, teman Produa masih di CLBK.
1: Cerita langsung bersama komunitas.
0: Ini kita belum ya, belum CLBK sebenarnya. Karena komunitasnya belum ada.
1: Iya, dan ini bukan cinta lama bersemi kembali,
0: bukan
1: teman Produa.
0: Cerita lama belum kelar, teman Produa.
1: Iya, ini adalah cerita bareng komunitas. Tetapi ada yang seru loh, Mbak Aya.
0: Apa tuh?
1: Kemarin tuh saya sempat mention satu komunitas. Ini kita langsung spill namanya saja kali ya.
0: Boleh, boleh.
1: Selalu FYP di TikTok itu komunitas dompet sosial.
0: Oh.
1: Yang memang titiknya itu adalah para pemuda-pemudi yang ada di Kota Riung. Riung itu kan masuknya Bajawa ya. Tetapi mereka dari hari pertama sampai dengan hari ini masih membersamai masyarakat yang terkena pasca gempa Flores kemarin, teman Pradua.
0: Dompet sosial ya.
1: Mereka menyalurkan bantuan, betul, kemudian memberikan semangat kepada masyarakat, bikin trauma healing juga untuk para anak-anak, dan sampai hari ini masih berjalan.
0: Wih, pemuda-pemuda keren luar biasa dari Riung, teman Pradua, keren.
1: Di benar-benar apa ya, teman Pradua, kayak kalau misalnya beberapa komunitas mungkin kali ya turun dan menyalurkan kemudian kembali karena mungkin punya aktivitasnya masing-masing,
0: yes, tetapi sudah selesai mungkin kan yang disalurkan semua sudah selesai, jadi mereka kembali karena ada aktivitas lain. Tapi kalau dompet sosial ini benar-benar sampai sekarang masih membersamai ya.
1: Masih membersamai. Ih, turun langsung mereka. Bahkan masyarakat sendiri itu buat mereka tuh kayak keluarga loh di beberapa konten. Dikasih makan, padahal kita juga dalam situasi seperti ini ya teman-teman Pradua, disambut baik. Dan juga benar-benar mereka apa ya, bikin masyarakat tuh kayak, oh ini gempa tetapi masih ada loh yang peduli sama kita, begitu.
0: Iya, benar sekali teman Pradua. Dan kemarin juga ada salah satu relawan dari Halo NTT yang memang tidak mau disebutkan namanya. Dia sendiri datang dari Kupang untuk membawa banyak bantuan. Jadi sempat kewalahan nih awalnya. Jadi akhirnya ada juga beberapa teman yang membantu karena dia sendiri dengan 3 supir itu membawa bantuan yang lumayan cukup banyak sekali. Dan memang akses jalan yang sulit juga ditempuh, jadi dia benar-benar kewalahan. Pada akhirnya entah kenapa ada yang mungkin notice dia kan. Jadi banyak yang mau membantu seikhlas gitu, kayak teman-teman dia kakak saya bantu begitu. Jadi akhirnya dia tuh sedikit terbantu lah, tidak terlalu berat untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Dan itu memang dia berangkat dari galang dana yang dia buka. Dan tidak menyangka nih hanya berapa hari langsung banyak sekali yang
1: banyak sekali
0: uang
1: ya.
0: Jadi dia harus pergi sendiri menurutnya dan membawa amanah itu ke Flores untuk disalurkan ke teman-teman yang membutuhkan.
1: Luar biasa ya teman Pradua. Karena di situasi seperti ini juga mungkin kita bilang belum aman 100% dan masih ada rasa takut juga, tetapi relawan-relawan ini, komunitas-komunitas ini tuh bantu turun langsung dan ikut merasakan ya suasana.
0: Ikut merasakan gempanya juga.
1: Ikut merasakan
0: karena kan
1: gempanya.
0: Real time ya, gempa susulan terus berlanjut. Jadi beberapa dari bahkan artis-artis juga yang datang ya, seperti Raffi Ahmad kemarin itu.
1: Kemarin Kesdianti and the team
0: terus
1: itu.
0: Terus anaknya Ikang Fauzi juga.
1: Iya, Cika Fauzi.
0: Itu juga mereka
1: Raskia Adia Meka turun langsung ke Reo kemarin.
0: Keren, dan mereka merasakan langsung gempanya ya. Jadi tidur kita tuh benar-benar tidur yang real time dengan gempa berdampingan, teman Produa. Dan mereka juga ikut merasakan itu semua. Dan luar biasa sekali ya teman Produa.
1: Iya. Ini kita sudah di penghujung acara CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
0: Dan juga ada informasi terbaru ya Sal, dari update bintang radio kita nih. Mungkin boleh disampaikan nih Sal, bagaimana perkembangan bintang radio RRI 2026 ini.
1: Oke teman Produa, untuk Satker LPP RRI ND kemarin itu baru saja menyelesaikan tahap pertama dan tahap kedua untuk putaran Bintang Radio 2026. Dan pengumumannya sudah diumumkan ya kepada seluruh masyarakat Kota Kabupaten ND. Untuk pemenang yang terpilih ada juara satu putra terbaik dan juara satu putri terbaik. Dan mereka akan dikirimkan ke Korwil untuk mengikuti tahap seleksi nanti di bulan Oktober 2026, teman Produa.
0: Wow, di Oktober ya. Kita dukung ya jagoan kita dari Enem, iya. Pro 2. Ini
1: dengan cara voting. Yes. Jangan lupa
0: voting.
1: Bisa voting mungkin sekarang votingnya masih dibuka ya teman Pro 2. Uh-huh. Karena kemarin itu votingnya untuk Satker di tahap Satker. Ini selanjutnya akan dibuka untuk tahap Korwil, dan mereka berdua nanti akan
0: melawan
1: dengan
0: dan Kupang,
1: Atom
0: ya.
1: Dua dan Kupang teman Bro, ya, tidak
0: jadi kita
1: bersaing berdoa. Kali ya kita voting. Doakan ya semoga nanti salah satu dari ND mungkin bisa tembus ke tahap nasional.
0: Amin, jangan lupa ya teman Pro 2. Oke deh, karena kita sudah di penghujung dan harus tutup di CLBK, kita mau kasih tahu juga buat teman Pro 2 kalau sesaat lagi tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan relay ke Pro 2 Jakarta.
1: Ada MLC
0: Musik Live Chat dengan bintang tamunya masih kita.
1: Masih kita berdua.
0: Masih kita kok teman Pro 2. Dengan hostnya Edit ya teman Pro 2, nanti kamu akan dipandu oleh Kakak Edit. Jadi buat kamu stay tune terus ya di Jaga Malam, jangan galau.
1: Malam.

Bro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa biasa aja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.

Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, di manapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
0: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, ya kan.
0: Duo. Mungkin boleh kenalan dulu nih ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih, Kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana nih, Kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih, Kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh enggak benar-benar sendiri. Jadi,
0: okay.
2: Semua yang kita hasilkan, hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah, Kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu enggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu, Kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh, Kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih, Kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih, Kak, ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya, benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu, Kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya. yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan. Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu iya. kan.
1: Iya, benar banget.
0: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua, jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah kalau
2: Kak Lois,
0: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
1: Benar.
0: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama ini komunitasnya kak.
1: Oh, sama iya komunitasnya. Sama komunitas yang tadi di awal.
0: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF kak.
0: BICF ya.
1: IBCF
0: ya.
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: single. Total yang diliris udah ada 2 lagu kak.
0: Oh ada 2 lagu ya, apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih mau jawab nih? Dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh. Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kalau matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. kan?
1: Iya, iya. Jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu udah mati kayak orangnya. Atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh, gitu. Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lebih sepil.
0: Benar. Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Oh. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pengen maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke.
1: Gloomy. Tapi nerima apa adanya lah kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apa kak tadi? Cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya iya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Benar. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada nggak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh. Aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuma satu, orang tuh gak cuma dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagu ini kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya, dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan.

0: Iya benar, siap sebelum bicara.
1: Alright, ya udahlah ya. Ya udah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya kamu dan jam tangan ini juga. Yes. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia masih kita dengan kamu dan jam tangan. Here we go.

0: Edi, dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop, Kak.
0: Dreamy pop ya? Dreamy pop berarti bilang

0: emang konsepnya ya, berarti akan seperti ini lagunya.
1: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
0: Yes, benar.
1: Itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovie.
0: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih, cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya, cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovie emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau
1: ya.
0: lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Rodue yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya, Kak, sebagai musisi dari masih kita, saya personal, saya sendiri, ya aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak.
0: Karena
2: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak, life changernya.
0: Betul, kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri, mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling ngedown gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada nggak sih kalian punya pengalaman kayak gitu nggak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik ya.
1: Pernah
0: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kan, aku dengarnya manusia kuatnya tulus
0: tuh kan. Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih denger lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Bener.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Bener-bener. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa? Abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif?
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini. Keren banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih. Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengin collab sama siapa nih? Kalau bisa collab.
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya Kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih Kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Bener. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Semuanya gokil, punya hati
2: tempatnya
0: masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong.
1: Teriak aja. Iya. Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
1: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah ya?
1: Iya.
0: Alright.
1: Nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
2: Dreamy pop
0: ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
1: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: YouTube masih kita.
1: Kita bisa nonton di YouTube masih kita, itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: di situ. Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
1: ya, itu
2: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patish.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada gak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih. Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: lagi gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Terbaik dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, setelah tadi kita relay dari Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2 ada musik live chat di sana. Dan sekarang Ayah mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu yang berjudul Pancing Lindung nih, teman Pro 2. Penyanyinya dari Cilokak, dan sebelumnya Pancing Lindung ini merupakan album Mandalika dari Cilokak dan merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan juga seni rupa nih, teman Pro 2. Jadi melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat ya, teman Pro 2. Jadi musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Sementara pancing lindung sendiri memiliki arti pancing belut, yang dimana diketahui bahwa belut merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, teman Pro 2, dimana seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Jadi sama-sama kita dengarkan ya, teman Pro 2, ini tadi lagunya Pancing Lindung dari Cilokak.

0: Yeay, teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM India, teman terbaik kamu. Dan saat ini kita di mana, Mbak Aya?
1: Di cerita penutup hari. Tidak terasa ya, teman Pro 2, waktu berjalan begitu cepat. Sudah masuk di cerita penutup hari ini sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, seperti biasa ya, teman Pro 2, di cerita penutup hari ini kita juga membuka open sesi curhatnya kamu.
0: Iya, kalau betul.
1: Kalau kamu mau curhat dengan kita, boleh banget. Mau memberikan motivasi untuk seseorang juga boleh. Atau mau kode-kodein somewhat juga boleh ya, teman Pro 2.
0: Kode-kode kakak, gitu ya.
1: Kita punya waktu panjang ya teman Pro 2, sampai pukul 11 malam. Jadi kamu bisa pikirkan dari sekarang nih, apa kira-kira yang mau kamu luapkan isi hati. Atau satu hari ini kamu sedang kesal dan ingin meluapkan juga boleh banget ya teman Pro 2. Nanti akan kita bacakan.
0: Betul sekali. Atau kalian mungkin yang malam hari ini gabut, bingung nih mau kemana, mau curhat tapi tidak punya pendengar setia atau teman curhat yang baik, kalian tinggal ke channel 92,2 aja teman Pro 2.
1: Benar sekali.
0: Kita bakal dengerin kamu, atau mungkin kita juga bisa terima ya requestan lagu di malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal
1: kadang-kadang kan mungkin kamu kalau jam-jam segini tuh jam-jamnya melamun ya.
0: Iya.
1: Merenung ya. Jadi sama merenung mendengarkan lagu favorit kamu juga oke sih.
0: Betul. Jadi misalnya kamu bingung kemana, ke kita aja teman Pro 2.
1: Bisa melalui line WhatsApp kita di 082147650422. Kita tunggu cerita kamu ya teman Pro 2. Dan sambil menunggu juga kita akan membahas satu topik di malam hari ini.
0: Topik apa tuh?
1: Rahasia dong.
0: Rahasia, masih rahasia ya?
1: Bukan rahasia, tapi belum saatnya. Nanti ya teman Pro 2.
0: Iya, nanti setelah
1: lagu ini akan kita sampaikan. Jadi kamu harus tetap standby dan stay tune dengan kita berdua.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: dengan Pro 2. Kita kembali masih lagi di cerita penutup hari ini. Tadi sempat kita janjikan, bukan janjikan sih, kita spill akan membahas satu topik di malam hari ini ya teman Pro 2. Dan memang di malam ini kita akan membahas satu topik yang sederhana sih, tidak yang berat-berat ya. Jadi malam ini sederhana, berhubung besok Sabtu ya, weekend ya teman Pro 2. Jadi kita tidak mau membebani pikiran kamu dengan hal-hal yang berat di malam hari ini.
1: Betul, kita mau kasih yang ringan-ringan saja.
0: Setuju, seperti beberapa kalimat yang bisa bikin pasangan kamu tuh rasa dihargai. Nah ini juga tips buat kamu yang mungkin bingung ketika, ini buat laki-laki ya yang mendengarkan.
1: Iya, buat cowok-cowok.
0: Cowok-cowok yang mendengarkan ketika selalu dimarahi perempuannya, kamu tuh gak pernah selalu hargai aku. Nah, terus kalian bingung laki-laki, kenapa perempuan selalu berkata seperti itu? Atau sebaliknya nih, perempuan yang mendengarkan kita, seorang wanita yang merasa sepertinya laki-lakinya ini
1: tidak menghargai.
0: Tidak menghargai, atau belakangan mulai kurang respect gitu. Jadi
1: betul,
0: apa yang harus dilakukan? Apakah sifat laki-laki itu berubah karena ada sesuatu? Ya bisa jadi teman Pro 2, karena kamu kurang menghargai si pasangan kamu. Jadi inilah pentingnya topik kita di malam hari ini, yang walaupun mungkin sebagian dari kamu sudah menerapkan tips-tips yang akan kita bagi dan sumbernya kita ambil dari idntimes.com, tapi boleh juga buat kamu yang belum tahu, bisa dari sekarang atau besok ya teman Pro 2 dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini ya.
1: Betul.
0: Yang pertama nih Sal, kalau kamu sama pasangan kamu sering tidak mengucapkan terima kasih untuk menunjukkan apresiasi gitu, walaupun yang dilakukan tuh hal kecil gitu.
1: Betul, setuju sih. Karena kalaupun cuma terima kasih ya, jangan karena dikasih coklat saja teman Pro 2. Tapi kayak notis hal-hal kecil tuh kamu terima kasih begitu.
0: Iya, contohnya sudah diantar gitu, turun.
1: Terima kasih. Hati-hati. Nah, love gitu. You.
0: Keterusan ya kepanjangan
1: teman Pro 2.
0: Lebih baik kan. Jadi hal-hal kecil yang mereka lakukan itu kita apresiasi teman Pro 2. Terima kasih.
1: Betul.
0: Karena kadang kita ya kalau udah punya pasangan itu malah melupakan pasangan kita. Kalau sama orang nih kita bisa bilang terima kasih, justru pasangan kita kayak itu hal biasa.
1: Iya, betul. Diucapkan. Itu sampai pasangan kita tuh notice, kok kamu sama dia bisa baik ya, nah, kok sama aku tidak begitu.
0: Itu yang mungkin kita tuh sering kita lewatkan teman Pro 2. Jadi
1: betul,
0: sekarang jangan seperti itu ya, karena kan pasangan kita juga orang lain yang bahkan perasaannya juga harus kita jaga.
1: Iya,
0: lebih baik kita jaga perasaan pasangan daripada orang lain sebenarnya kan, karena
1: iya,
0: teman kita hidup adalah pasangan kita
1: seumur hidup teman Pro 2 bersama. Betul, pasangan kita. Jadi jangan cuma karena dia melakukan hal-hal besar atau karena dia
0: memberikan
1: belikan
0: sesuatu,
1: kamu sesuatu, merayakan kamu baru terima kasih. Tetapi betul, hal-hal kecil loh teman Pro 2, semisal tali sepatu kita kan Mbak Aya tiba-tiba belum diikat ya dengan baik dan benar. Terus dibilang, terus akhirnya diinisiatif sama cowok kita diikat tali sepatunya, terus kita bilang terima kasih. Nah simpel sih teman Pro 2, mungkin kedengarannya simpel tapi maknanya ini bagi mereka tuh apa ya, bahwasannya laki-laki ini kan kalau misalnya senggol egonya sedikit kan kayak langsung tergores ya. Tetapi kalau kita ucapkan begitu tuh mereka merasa kayak, oh ego kita harus diturunin nih. Karena memang mereka sudah menghargai kita sebagai pasangannya.
0: Setuju sekali teman Pro 2. Itu yang pertama. Dan masih ada lagi beberapa poin yang harus kita bahas ya teman Pro 2. Buat kamu yang kurang menghargai pasangan kamu, jadi mulai sekarang kamu dengarkan kita sampai nanti jam 11 malam ya.
1: Betul sekali.
0: Ini insight yang bisa kita dapat di malam hari ini. Jadi tetap stay tune terus, kita balik dulu ke lagu ya teman Pro 2.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2. Kita masih di cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang hari ini belum menghargai pasangan kamu, ayo mulai dengan hal-hal kecil Teman Pro 2. Selanjutnya kamu bisa memberikan dukungan, menegaskan bahwa kamu selalu ada untuk pasangan kamu. Iya, jangan cuma kayak sayang, aku selalu ada untuk kamu. Ah, itu kayaknya tidak cukup deh Teman Pro 2. Kayaknya memang ucapan aku ada buat kamu tuh kalimat yang sangat menenangkan. Tetapi kamu perlu menegaskan bahwa kamu siap menjadi tempat bersandar saat pasangan menghadapi kesulitan. Jangan cuma ada di saat senangnya saja.
1: Setuju.
0: Harus ada di saat susahnya juga. Kemudian bangkit bersama-sama, support pasangan kamu. Terus kamu juga kasih sesuatu yang mungkin bisa bikin pasangan kamu tuh rasa percaya nya tuh lebih tinggi begitu. Mungkin sebelumnya tuh kayak masih ragu-ragu ya untuk menjalani sesuatu atau mengambil keputusan. Tetapi dengan kayak, ya aku ada kok buat kamu, aku selalu support kamu. Nah, bisa tuh Teman Pro 2
1: sekali. Jadi selaras ya ucapan sama tindakan juga harus
0: betul,
1: bisa meyakinkan gitu loh. Memang kita bisa membuktikan kalau kita tuh selalu ada dan kita bisa jadi tempat yang menenangkan dan nyaman ketika pasangan kita mau bercerita.
0: Betul.
1: Gitu, Teman Pro 2 poinnya. Next masih ada lagi nih yang akan kita sampaikan, tapi nanti ya.
0: Kayaknya ke lagu dulu deh. Mbak, ya aku mau request lagunya Pamungkas.
1: Pamungkas berapa kali
0: kita saling akan memaafkan?
1: Berapa kali kita saling.
0: Nah, itu buat Teman Pro 2 juga yang misalnya malam hari ini mau request lagu atau mau curhat, kita masih bukakan kesempatan. Tinggal join di line telepon kita di 082147650422.
1: Oke. Langsung saja kita putarkan ya, Sal. Ini dia lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

ramah dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: Yeay, Messi di cerita penutup hari.
1: Betul sekali.
0: Dan kayaknya makin malam makin ngantuk, tapi topiknya makin seru.
1: Betul, tapi tidak terasa waktu kita tinggal 30 menit lagi nih.
0: Iya, memang harus. Saya kan dari tadi mendoakan ya, makanya saya tidak mention. Cepatlah berakhir karena besok kita mau Zumba.
1: Iya juga buat teman Broadway yang mau bergabung besok di pukul 6.30 pagi ya. Kita Zumba bareng di halaman RRIND teman Broadway.
0: Betul.
1: Jadi setiap Sabtu ya. Jadi buat kamu mungkin yang bercita-cita ingin hidup sehat
0: ya,
1: atau menguruskan berat badan, atau yang biasa lari pagi, boleh join dengan kita teman Pro. Nanti kita ketemu di sana.
0: Iya, besok kita ketemu di halaman LPP RRIND kita jam setengah
1: 7
0: pagi
1: ya, 6.30 teman Pro 2. Biasa weekend tuh pada belum bangun tuh.
0: Iya. Apakah besok kita berdua akan bangun?
1: Iya semoga ya, soalnya kita nih pulang late banget ya.
0: Kita pulang telat teman Pro 2, tapi kita sudah siap kan outfit.
1: Sudah
0: buat ya. Besok teman Pro 2 ya, kita akan mengguncangkan halaman LPPRRI.
1: Jangan bilang mengguncang dong, nanti beneran terguncang.
0: Takut ya, sekarang kita omong apa langsung teman Pro 2. Ya,
1: takut guncang beneran nanti kita kaget. Oke, kita lanjut nih pembahasan kita tadi mengenai kalimat-kalimat yang bikin pasangan itu merasa dihargai. Tadi sudah kita spill juga ya kan, soal yang pertama itu seperti sering-seringlah kamu mengucapkan terima kasih teman Pro 2, kemudian memberikan dukungan, menegaskan bahwa kamu tuh selalu ada untuk pasangan kamu. Selanjutnya ini teman Pro 2 mengakui kelebihan pasangan, jadi tuh bisa meningkatkan rasa percaya dirinya, ibaratnya lebih sering kita puji ya teman Pro 2. Tapi
0: kamu ganteng, kamu cantik, atau kamu bagus deh kalau pakai
1: baju ini.
0: Betul.
1: Jadi kalau dia punya kelebihan-kelebihan, contoh masakan kamu tuh selalu enak loh.
0: Iya.
1: Gitu. Karena
0: kalau saya kayaknya mustahil karena masakan saya akhirnya ini asin.
1: Mau nikah. Amin.
0: Amin.
1: Ya, semoga lancar
0: ya, amin.
1: Jadi ya kalau kita punya kelebihan-kelebihan tertentu, buat kamu nih tahu kelebihan pasangan kamu, jangan sungkan dan segan untuk selalu memuji. Ada loh orang yang udah tahu nih ceweknya bisa masak, jago masak, masakannya enak, dia tuh tidak pernah bilang masakannya tuh enak. Ya udah kalau diantar tuh makasih udah gitu aja segala, tapi tidak pernah ada kalimat pujian kayak
0: apresiasi ya.
1: Kayak masakan kamu tuh selalu enak, kamu tuh bisa masak, kamu tuh pinter banget masak gitu. Dan kelebihan-kelebihan lain itu tuh harus kita sebagai pasangan yang buat pasangan kita tuh lebih percaya diri akan kelebihannya. Betul. Seharusnya begitu kan.
0: Atau mungkin ketika pasangan kamu rasa insecure kali ya. Rasa kayaknya saya tidak cocok deh pakai ini, atau aduh kayaknya tidak deh nanti dulu karena saya takut jadi begini, jadi orang penilaian orang, omongan orang. Nah mungkin di situ peran kamu muncul kali ya, kayak tidak kok, kamu harus percaya sama apa yang kamu pilih, terus kamu juga harus mencoba dulu sebelum nanti walaupun mungkin hasilnya sesuai ekspektasi atau tidak teman Pradua. Jadi jangan sampai kamu tuh ketika pasangan kamu sudah down, kamu muncullah kalimat-kalimat iya tidak usah deh begitu, sedangkan mungkin ada peluang yang bisa pasangan kamu tuh lakukan bahkan lebih dari itu.
1: Setuju teman Pradua, jadi begitu ya, harus sering-sering
0: support
1: memberi pujian kepada pasangan. Dan selanjutnya nih kamu harus sering juga nih teman Pro 2 menanyakan perasaan pasangan sebagai tanda menunjukkan kepedulian yang mendalam. Kadang-kadang kita
0: itu jarang ya.
1: Jarang. Ini nih yang poin 4 ini nih yang jarang dilakukan ya. Kamu lebih tepatnya contoh sederhananya seperti apa ya? Soal seperti mungkin
0: kayak semisal lagi marah nih sama pasangan kamu. Terus pasangan kamu tuh cuma bisa bilang minta maaf. Tetapi pasangan kamu tidak bisa make sure apakah hati kamu sudah cukup tenang dengan kata maaf itu, ataukah ada obrolan yang mau didiskusikan begitu biar marahnya tuh selesai tapi hatinya juga plong begitu loh. Kan percuma ya teman berdua kayak marah-marah terus minta maaf tapi hatinya belum plong dan tidak bisa divalidasi perasaan, oh saya lagi marah nih, atau saya butuh kamu untuk bilang minta maaf dan cukup tenangkan saya. Biasanya itu terjadi pada perempuan sih. Kadang perempuan-perempuan tuh sebenarnya bukan caper. Lebih ke butuh divalidasi saja perasaannya. Kayak perasaan saya hari ini sepertinya kurang baik. Oh ya, kamu mungkin sebagai pasangan kan kita tidak mencari yang terbaik ya, karena pasti tetap ketemu plus sama minusnya. Setuju. Begitu. Jadi kayak, oh kamu kenapa tidak baik-baik saja hari ini? Ada yang mau diceritakan? Sebenarnya itu juga bentuk dari kamu bisa memvalidasi perasaan pasangan kamu. Kalau misalnya kamu abaikan, nah pasangan kamu tuh bisa saja merasa sendirian atau mencari obrolan bersama lawan jenis yang lain atau bestinya sendiri begitu. Kan itu fatal ya teman Pro 2. Mungkin sampai hari ini tuh orang menyepelekan hal itu. Kayak bilang, ah itu cuma hal kecil, ah kamu masih anak kecil. Ah, tidak sih teman Pro 2, karena itu juga yang bikin komunikasi kita tuh kedepannya baik atau tidak. Apakah hubungan itu juga bisa dikatakan toksik atau tidak, seperti itu.
1: Oke, jadi lebih kepekaan si pasangan ya teman Pro 2 untuk selalu bertanya bagaimana perasaan kamu hari itu, bagaimana hari ini. Atau kalau misal pasangan kamu udah terlihat mukanya jutek atau diam aja, peka sedikit untuk bertanya kenapa itu.
0: Are you okay?
1: Kadang-kadang kan orang kalau kita diam tuh banyak yang gak peka ya laki-laki.
0: Iya, lebih kayak laki-laki sudah, tunggu kita ngobrol duluan. Hello.
1: Betul, mereka tuh malah diem ya, silent treatment. Jadi kayak kalau kita diem, mereka juga diem. Seakan-akan mungkin, oh mungkin ini cewek lagi PMS mungkin ya. Kadang-kadang laki-laki terus menggampangkan akan diamnya kita sebenarnya jangan ya teman Pro 2.
0: Jangan, kamu bukan kita menuntut kamu sebagai lelaki yang harus peka. Tetapi minimal kamu bertanya, kamu kenapa.
1: Setuju, jadi begitu. Mungkin bisa di... terapkan dari sekarang atau dari besok ya teman-teman.
0: Iya, sekarang aja deh.
1: Sekarang selalu tanya bagaimana kamu hari ini, bagaimana perasaan kamu dan lain-lain ya teman-teman berdua. Dijamin pasti hubungan kalian akan seru kok kalau salah satunya atau saling ya, bukan saling, saling super, saling menghargai dan saling memuji itu pasti sehat.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah di penghujung cerita penutup hari ini dan harus kita akhiri ya, teman Pro 2.
1: Di edisi cerita penutup hari malam hari ini ya, teman Pro 2, dan tentunya buat kalian semua nih satu pesan lagi, jangan lupa untuk menghargai pasangan kamu. Mungkin kamu bisa kasih dengan apresiasi kecil, kamu juga bisa membahagiakan dengan cara kamu sendiri tanpa mengikuti standar TikTok dan Instagram, teman Pro 2.
0: Setuju.
1: Jadi hubungan kalian itu mungkin dimulai dari kalian sendiri ya. Bahagianya, senangnya, biar dijauhkan dari toksik-toksiknya hubungan itu.
0: Amin.
1: Teman Pro 2.
0: Semoga ya teman Pro 2, buat kamu yang sedang menjalin hubungan langgeng sampai mau memisahkan untuk suami istri.
1: Amin.
0: Dan buat yang sedang menuju ke jenjang yang serius, semoga dilancarkan dan dimudahkan.
1: Amin.
0: Pro 2.
1: Jadi pesannya apa ya dari Mbak Ayah yang sudah menikah? Kayaknya lebih penting nih pesannya nih,
0: karena masih seumur jagung ya Sal. Seharusnya yang lebih sepuh sih. Tapi oke, mungkin pesannya berhubung sama topik kita ini, saling support dan saling menghargai, memang itu penting adanya.
1: Iya.
0: Memang harus ya, jangan salah satu aja tapi dua-dua, teman Pro 2. Kalau dua-dua kita support atau saling menghargai dan saling mengapresiasi satu sama lain, itu tuh benar-benar konflik itu lebih minim sih, lebih kecil, begitu. Sama sering kasih ruang untuk ngobrol sama pasangan. Kalau kamu dua-duanya kerja sibuk gitu ya, teman Pro 2, kasih waktu untuk sama-sama komunikasi, karena komunikasi adalah kunci dari sebuah hubungan.
1: Setuju, teman Pro 2. So, kita akan hadirkan jazz music buat kamu, teman Pro 2, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Stay tune terus bareng kita berdua di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

melihat Riol sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 18 September 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Aya dan juga Salsa Bill serta seluruh kabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Siapa bilang budaya itu kuno? Sekarang, budaya bisa hadir di mana saja. Di musik yang kita dengarkan, fashion yang kita pakai, makanan yang kita posting, bahkan di konten yang kita buat setiap hari. Anak muda mungkin punya cara baru untuk mengenal budaya. Bukan cuma lewat buku atau pertunjukan, tapi juga lewat TikTok, Instagram, musik dan kreativitas. Karena budaya bukan tentang masa lalu. Budaya adalah cerita yang terus kita bawa ke masa depan. Jadi, boleh nih ikut tren, tapi jangan sampai lupa dari mana kita berasal. Culture never gets old. Karena selama masih ada yang mengenal, mencintai dan meneruskannya, budaya akan selalu punya tempat di hati generasi muda.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tuan Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi, saatnya Irinde memutarkan doa Angelus untuk umat Katolik di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sesaat lagi info Pro 2. What's up teman Pro 2, selamat pagi dan selamat bertemu kembali bersama Pro 2 RRND teman Pro 2. Kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, warga korban gempa di Desa Tondong, Belang, Manggarai Barat bangun rumah darurat. Hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di Desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling masih bertahan di tempat pengungsian. Nah, kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Hieronymus Suasa, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan rumahnya mengalami kerusakan sehingga belum berani kembali menempatinya. Informasi kedua, PLN pastikan kesiapan PLTU Lombok FTP 2 jelang MotoGP Mandalika 2026. PT PLN Unit Pembangunan Nusa Tenggara memastikan kesiapan pembangkit listrik tenaga uap Lombok FTP 2 di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur terus dikawal menjelang tahapan commercial operation date. Pengawalan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem kelistrikan Lombok. Terlebih menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 pada Oktober mendatang. Di informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2, Rutan Bajawa dan DLH ngada kerjasama kelola sampah. Dikutip dari rri.co.id, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bajawa menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada terkait pengelolaan sampah. Kesepakatan tersebut ditandatangani Kepala Rutan Bajawa Panji Wicaksono bersama Kepala DLH Ngada Yosef Ebara Selasa 15 September 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memastikan pengelolaan sampah di lingkungan rutan berjalan sesuai ketentuan dan mencegah pencemaran lingkungan. Sampah yang dikelola meliputi limbah organik dapur, plastik, kertas, kardus, serta botol dari petugas dan warga binaan. Demikian info Pro 2 yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Ikuti acara-acara kami selanjutnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan kamu juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu teman Pro 2.

Semoga semuanya sudah bangun ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan kita mungkin sudah mulai sadar bahwa pagi ini ya weekend ya teman Pro 2 ya. Karena memang kita tadi pagi mungkin tidak dibangunkan oleh alarm-alarm yang selalu membuat kita tuh selalu tergesa-gesa untuk bangun pagi nih teman Pro 2 ya. Tidak ada alarm untuk bangun pergi sekolah, ke kampus buru-buru, atau mungkin pergi kerja juga ya. Nah, setidaknya ya pagi ini tuh kita bisa lebih rileks, lebih santai, menikmati cuaca yang lumayan menyenangkan nih teman Pro 2. Ya, Frankie hadir terus menemani kamu di 92,2 FM Pro 2 RRND. Buat kamu yang lagi santai di rumah, mungkin lagi siap jalan-jalan, atau mungkin lagi ngopi bersama keluarga ya, Frankie akan menemani kamu sampai di jam 10 pagi nanti nih teman Pro 2 ya. Pokoknya kamu harus stay terus di sini, karena pagi ini kita mau memulai dengan energi yang lebih positif ya teman Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang sampai lupa menghargai apa yang sudah kita lewati. Jadi untuk hari ini tidak perlu buru-buru ya melakukan segala sesuatu. Cukup kita nikmati waktu bersama orang-orang tersayang nih teman Pro 2. Oke, kita akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik ya, biar kamu menjalani pagi ini dengan semangat juga tentunya. Dan Frankie mau kasih dulu Novia Bamit dengan Toton Karibo ya, dengan Waya Sekat. Check this out.

Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, R2 Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun R2 Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun R2 Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.

Back to 92,2 FM Pro 2 RR India, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan kita masih di Kepo Time tentunya, dan ada something spesial yang mau Frankie bagikan ya, teman Pro 2 ya. Bahwa ada informasi dari dunia musik ya, Radio Irlandia mulai Oga putar lagunya Ed Sheeran nih, teman Pro 2. Ya, stasiun radio asal Irlandia ya, Classic Hits Radio, mengambil langkah tegas dengan menggantikan pemutaran atau boikot lagu-lagu milik Ed Sheeran hingga batas waktu yang belum ditentukan nih. Nah, keputusan tersebut diambil menyusul gelombang protes pendengar terkait kontroversi pencoretan Macklemore, musisi pembuka perpandangan pro-Palestina di tur asang penyanyi nih, teman Pro 2. Dan keputusan boikot pemutaran musik pelantun Shape of You tersebut dipicu respons publik yang mengecam langkah promotor memecat rapper Macklemore dari rangkaian Love Tour nih. Dan Macklemore resmi didepak dari tur Ed Sheeran setelah dua kali menyuarakan dukungan bagi masyarakat Gaza dan Timur Barat saat tampil di Stadion MetLife ya, New Jersey pada awal September 2026 nih, teman Pro 2. Oke, kita putarkan dulu ya, PJ Kota nih, teman Pro 2. Ada fansnya yang memang mau pengen request lagu PJ Kota di pagi hari ini, teman Pro 2. Check this out.

dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Balik lagi dong di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani pagi kamu yang luar biasa ini, teman Pro 2 ya. Frankie berharap kamu di sana juga punya semangat yang sama. Oke, dan teman Pro 2, Frankie mau membagikan satu informasi nih. Jadi ini Frankie ambil dari Kumparan ya, teman Pro 2 ya, bahwa ada anak muda nih, teman Pro 2, yang ditangkap polisi kemarin, teman Pro 2 ya, karena mereka ini merakit bahan peledak nih, teman Pro 2. Wow, ini sangat-sangat berbahaya sekali ya, teman Pro 2 ya. Ini terjadi di Jawa Timur ya, dan mereka ini punya grup WhatsApp nih. Tapi belum dikonfirmasi apakah mereka ini termasuk dalam kelompok ekstremis atau kelompok teroris, belum tahu ya, teman Pro 2 ya. Ini sangat-sangat berbahaya karena mereka belajarnya secara sendiri ya, mandiri ya, dan belajarnya tuh dinonton dari video-video yang beredar. Ini sangat-sangat berbahaya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, Frankie masih menunggu kamu untuk selalu setia mendengarkan kami ya di RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu, teman Pro 2.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik kamu ya. Akbar Celai dan juga Remora Sian ya, dengan Emang Boleh. Emang Boleh ya, kalau genre hipdut ini emang lagi booming-boomingnya nih teman Pro 2 ya. Lagi seru-serunya, lagi naik-naiknya nih. Dan teman Pro 2 ya, itu dia tadi beberapa informasi di Kepo Time di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita akan menuju ke Flourish Your Playlist nanti ya, di jam 7 sampai jam 8 nih teman Pro 2. Tempatnya kamu untuk request lagu, untuk kirim-kirim salam, boleh langsung saja ya di WhatsApp kita nanti. Tapi Frankie mau putarkan dulu nih untuk requestan yang sudah masuk ya. Wow, pagi-pagi sudah banyak requestan yang masuk ya. Dari Pena yang bergabung dengan kita di live TikTok di pagi hari ini. Ada Maharani juga ya yang request di pagi hari ini. Tadi agak sedikit terlewat, agak lupa nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, dia teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di FYP alias Flores Your Playlist nih teman Pro 2. Spesial untuk teman-teman semuanya di pagi hari ini yang mau request lagu, silakan ya. Di Flores Your Playlist nih teman Pro 2, lagu-lagu yang bisa membuat mood kamu hari ini tuh lebih positive vibes nih. Ya benar sekali ya. Mungkin ada teman-teman atau orang-orang tersayang yang ulang tahun nih, boleh ya mau ucapkan selamat ulang tahun atau anniversary atau sekedar menyapa orang-orang tersayang, silahkan ya. Di WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422 ya, silahkan teman Pro 2 di WhatsApp kita, mau telepon, mau VN boleh, mau chat juga boleh teman Pro 2, silahkan ya. Atau mungkin yang bergabung di live TikTok kita di pagi hari ini nih teman Pro 2, silahkan yang mau kirim-kirim salam, mau kasih quotes mungkin di pagi hari ini, biar teman-teman Pro 2 pada semangat semuanya ya, bersama Ja Frankie yang selalu setia menemani kamu ya, siap memutarkan semua requestan playlist dari kamu nih teman Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Florence, your playlist teman produ ya, masih menemani kamu di pagi hari ini. Dan ada request yang masuk tadi ya di live TikTok kita, ada dari Maharani. Titip salam saja buat Kak Frankie yang lagi bertugas ya, selalu semangat dan juga buat semua happy selalu. Thank you Maharani, Maharani juga ya, happy selalu dan juga apa ya, ya sehat-sehat terus pokoknya ya, baik-baik di sana dimanapun. Oke, jadi dia request lagunya Jang Balikan dari Wiss Baker nih teman berdua ya. Frankie siapkan dulu Wiss Baker Jang Balikan. Dan untuk teman-teman yang lain silahkan ya seperti biasa di 082147650422 ya di pagi hari ini teman produa. Lagu-lagu yang mungkin bisa membuat kamu tuh ya bisa melupakan mantan, bisa punya semangat baru, punya planning yang terinspirasi dari lagu. Kayak ah, ini lagu kayaknya membuat saya tuh lebih semangat ya untuk melakukan mengejar tujuan saya begitu di pagi hari ini teman produa. Tapi ya Frank harus putarkan dulu ya Jang Balikan ya, spesial untuk Maharani.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Terbaik kamu.

Flores Your Playlist masih menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Frankie mau sapa-sapa dulu ya. Ada Oma Seril, ada Bung Yeri ya. Oke ya, belum bergabung nih teman Pro 2 ya. Ada juga masih banyak lagi nih pendengar-pendengar kita yang belum bergabung di pagi hari ini. Frankie ucapkan selamat pagi buat semuanya. Semangat terus ya. Ada Bung Irul di Mbongawani ya. Semangat terus juga. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita ya, yang lagi stay di TikToknya Pro2 Energy, teman Pro2 mau request lagu silahkan ya, langsung saja di 082 1476 50 0422.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

tentunya. Dan masih di Flores Your Playlist ya, silahkan yang mau request lagu ya seperti biasa di 082147650422 ya. Dan ada yang masuk ya, selamat pagi Kak, semangat beraktivitas mengawali hari ini ya. Saya izin mau request lagu dari Yura Yonita Kak, Inspirasi Diri. Semangat saja buat semuanya. Oke. Ya, siap diputarkan untuk Chan itu Mampro 2. Ya, silakan ya yang mau request lagu di pagi hari ini di 082147650.

2 FM Pro 2 RRI Anda teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kayaknya kita harus mengakhiri dulu Flores Your Playlist untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Untuk kamu yang belum sempat request, belum sempat bergabung, tenang, nanti ada Flores ada Pro 2 Hitlist ya di jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti teman Pro 2 ya. Di sana juga kamu bisa request lagu, kirim-kirim salam sama seperti di Flores Your Playlist nih. Jadi ya jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI di teman terbaik kamu.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Teman terbaik.